0: hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung, memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan?
2: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
3: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
2: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya Sa'adat Tundarain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan bea cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja bea cukai, karena bea cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM Rilke Jeffrey Huae menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
9: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5. 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 90.

0: salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
1: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
0: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
2: APBN 2026 yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yang kedua, dugaan saya mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan, tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin di objektif lebih actual tidak sebesar sebelumnya. Tapi program itu tetap ada. Contoh gini,
3: tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya.
2: Itu.
0: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
4: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
5: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
6: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu, mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang

0: Gadgetnya terkendali secara kredibel, namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 2006, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
3: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia melangkah selama 81 tahun. Kini, semangat perjuangan hidup dalam karya dan inovasi generasi muda. Di era digital, anak muda bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi pencipta solusi, penyebar inspirasi, dan penggerak perubahan. Dengan kreativitas dan kecakapan digital, mereka membangun Indonesia yang semakin berdaya saing. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan karakter yang kuat. Cinta tanah air, persatuan, gotong royong, dan integritas adalah fondasi untuk menjaga Indonesia tetap kokoh. Mari terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi. Bersama generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa Indonesia, kita wujudkan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
0: kita bicara dengan beragam bahasa,
1: berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini,
1: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
0: Karena kita Indonesia.

0: Terus semangat menyapa Anda Surakarta pagi ini pendengar. Dan ya nanti tidak ada bincang pagi untuk hari ini, karena nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung dari Pro 3, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dengan acara pidato Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR RI tahun 2026 tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ya pendengar. Dan di WhatsApp saya mau sapa dulu, ada Bu Retno Hastuti. Selamat pagi Ibu, sehat selalu. Iya, memang di fokus kita pagi ini tadi tentang apa, pungutan sampah ya, tentang pungutan sampah. Jadi memang seharusnya pungutan sampah di parkir pelayanan publik ya, seperti kelurahan, kecamatan, puskesmas tidak dipungut iuran. Begitu juga petugas parkir harus dipikirkan nasibnya. Iya ya, tadi Mas Wali juga menghendaki seperti itu ya, digaji saja dengan gaji tetap. Baik, 638055, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Wiwi.
0: Waalaikumsalam Mbak Tarmi.
1: Sehat.
0: Wolanggih nomba.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka 3 kali.
0: Iya, betul.
1: Di kita sekolah ada upacara pengibari toh, Mbak?
0: Napa? Oh, anu ya, Hari Pramuka nggih.
1: Nggih. Lah kok kula wae mriko kok.
0: Iya. Apa? Penggalang siaga.
1: Pripun?
0: Kelas pinten, Mbak?
1: Nembe kelas tunggal SMK Mbak Jano, kelas kale.
0: Oh.
1: Gak kok-koke mawon, pun kertane telat, yang penting sekolah.
0: Iya. Yeah.
1: Namung teni swasta, Mbak.
0: Iya.
1: Teng negeri jane kebet, pas jurusane listrik mboten purun. Nyune otomotif.
0: Iya.
1: Yeah. Bendina pun mukrek-ukrek pit mawon sedel kula.
0: Oke.
1: Temane napa niki?
0: Temane Mbah, temane niku kalau di warta pagi tadi nggih, mau nggih Mbah nggih niku yen parkir
1: anu,
0: di
1: pungutan
0: nggih
1: niku. Lah yen puskesmas sing enten iki, Mbak.
0: Oh nggih.
1: Nggih, nek kelurahan pun mboten enten.
0: Nggih.
1: Kecamatan pun mboten enten. Kula nika nek padhek nika tetes jenten nika. Nek teng kelurahan mboten purun, kula sukani ngateni nggih Mas parkire. Mboten sangen kan, ndak sukani Pak Lurah Bu ngono. Oh nggih, matur nuwun nggih.
0: Iya.
1: Lah jane nggih ngoten, Mbak.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Soale sing nek teng Gambir Sari niku teng dalan-dalan Mbak, pas banget tok.
0: Lah niku nggih.
1: Nggih niku jane nggih nek dipungut jane sing mboten dedet nggih mesake.
0: Iya.
1: Kadang-kadang wong jenenge piyayi kadang ya, Mbak Wiwi.
0: Nggih.
1: Kan nggih sok enten sing sangune terep. Jane nggih nek 20.000 nggih kadang nek pas lega nggih isukane. Pas boten duwe niku.
0: Yeah.
1: Nek sanjange kok parkir ten baratan larang niku pinten to, Mbak?
0: Mbak, niku.
1: Mboten pirang jenengan?
0: Nggih lah, saya belum, yang terbaru ini saya belum parkir belum parkir di sana.
1: Oh, kula kan berken Jogja. Parkire larang yo ngoten. Lah napa nganti 5.000 kok larang niku. Biasane nek umume nggih 2.000 nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, semoga mboten jauh galugalan, Mbak. Tolong nggih anten sing mengelo, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Oke, nek kula ngoten sak niki grosir ten kampung-kampung ngenten. Dadine nek ming blonjo telat ibarate 100.000 mengke batine pinten.
0: Nggih
1: parkir 2.000. Lah nek disukani separo harga mboten purun kok. Malah nesu muni-muni.
0: Lah niku.
1: Ayo kok kula cai sisa nek pas bisa ngepres. Selalu Mbak Wiwi.
0: Nggih Mbak Tarmi. Sami-sami. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarmi ya. Iya, jadi hari ini para siswa SD, SMP, SMA anggota Praja Muda Karana ya, ada yang upacara. Jadi ingat ada siaga, ada penegak, ada penggalang, ada pandega ya untuk urut-urutannya. Wow, jadi ingat pelajaran tali temali terus pelajaran tepuk pramuka, apalagi ya dulu banyak sekali ya. Jadi bisa masak dulu juga karena ikut pramuka ya awalnya ya, jadi seneng itu ya. Baik, semakin sportif ya untuk semua peraja muda karana pramuka-pramuka Indonesia. Mas Gibor, untuk informasi laporan Halo RRI ya. Terima kasih sudah saya baca, dan nanti karena hari ini tidak ada Halo RRI karena kita akan mengikuti siaran langsung sidang MPR RI, kemudian DPR RI dan DPD mendengarkan pidato tahunan presiden ya. Jadi mungkin nanti untuk hari Senin nggak apa-apa ya Mas Gibor, tapi terima kasih sudah menyampaikan informasi terkait dengan fasilitas publik. Oke, baik pendengar, masih terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hey.
1: Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.
2: Hormat guru.
3: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
3: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
3: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Hup! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
3: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
3: Rasakan jurusku ini.
4: Ampun guru.
5: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
6: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
5: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
6: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
5: Piye solusinya apa?
6: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
5: RRI?
6: Iya.
5: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
7: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Dan pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda ya untuk mengikuti siaran langsung sidang MPR RI dan sidang bersama DPR RI serta DPD RI langsung dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta sesaat lagi.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Dukcapil menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis.
1: Tahukah Anda, banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam, seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture Invest Modeling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali. Hari Raya Tahun Baru, menurut kalender Saka, yang berakar dari tradisi Hindu kuno, dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iya kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Kita ikuti siaran langsung sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun 2026.
1: Kita ikuti sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dengan agenda penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia.
0: Rizky Supermana, silakan. Rizky.
2: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
3: Ya, selamat pagi Bang.
2: Nah, sehat Pak?
3: Sehat, makasih.
2: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
3: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia,
2: iya.
3: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya. Dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,
2: iya.
3: Dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya. Sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi

0: prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
1: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak, di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
0: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu iya, tetap menjadi prioritas utama dari iya, pemerintahan iya, Pak Prabowo iya, Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan ya. Hmm. Selain jumlah subsidi tidak berkurang ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
1: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Hmm. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
0: Ya, tentu kita menyebut baik. Ya. Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya, tanpa mengurangi kualitas. Ya. Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
1: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
0: Ya itu, makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat, sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier efek. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden sudah Gibran sampai, ya? Mereka sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
0: Ya, terima kasih.
1: Selamat sukses bertugas, Terari. Bapak. Sukses terus. Ya, terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era APBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Pradita.
2: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan presiden dan wakil presiden. Para mantan presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kalla, dan juga Kiai Haji Maruf Amin. Rizky.
1: Baik, Pradipta. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja, dan di meja tersebut di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai 2 daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
2: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau, dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih, dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-Negara Sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutana Jamudin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar, juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar, tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, Dita. Ya,
2: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh presiden dan juga wakil presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
1: Ya, Dita, bisa kita lihat di sini ya, ada ya, beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah.
2: Iya.
1: Dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Rahman.
2: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutan Najamuddin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
1: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
2: Ini selain biru dan juga hitam ada juga abu-abu.
1: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
2: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
1: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
2: Fraksi masing-masing. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru dan biru, juga fraksi berwarna hijau.
1: Ya, betul sekali.
2: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
1: Iya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kaki di atas
2: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Hanungkang Cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: Mengenakan Cipta.
1: Saat ini tengah Mengenakan Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C tata tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 tata tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 tata tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia. Marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar, kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kartor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Perang terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah, kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo. sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan merah, sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi.

0: Yang Maha Esa senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur.
1: Amin.
0: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
2: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang

0: serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
1: Tinta. Tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Udiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden. Republik Indonesia ke-4 Ibu Soraya Hamzah Has, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 Yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ibu Dr. Honoris Hausa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization. Para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK,

0: menghormati para ketua umum partai politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 3 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 18 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah, otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarnoputri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbikan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen. Lembaga Prajurit Kebinekaan Daerah dan Penguat Persatuan Nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi. Representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma green demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian kita dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang mari kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka ujian kita semakin menantang kita dan perjuangan untuknya tetap sama putra-putri terbaik bangsa, keberanian, persatuan, kepercayaan dan keteladanan remaja dari keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan dan untuk menyatukan langkah yang tengah perbedaan dan berikan saya rakyat kepada pujian dan semakin menantang kita dan perjalanan pemimpinnya tetap sama seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan, kedaulatan, kepercayaan dan dari ruang sidang bersama yang terhormat di keberanian untuk memperbaiki yang mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan hari rakyat kepada pujian dan semakin menantang kita dan perjalanan pemimpinnya dan seluruh penyelenggara. Kita boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetia kawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi demi kesejahteraan rakyat. Mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan dan antara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, dan menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
2: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah

bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkat.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

sekolah di sini saya tidak pernah dibully.

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan satu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bangkit sebagai sokong guru nasional.

kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharmapalo, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya, Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian, didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong, kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar, kita berhasil produksi diesel

Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

81 tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan

partit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84.51% permohonan ke MK diajukan secara daring

yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan

0: dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25.
1: In 2025,
0: realisasi investasinya terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme.

periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persiapan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat, justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak

Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Operasi BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah

Di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, penyimpanan, penyimpanan.

dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi.

mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan.

bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa

hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama di BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri, kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu?
Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau nggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik

60.4%. Dan untung bersih PTPN naik 54.4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini

menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi.

lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun bank emas

nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini dengan adanya bank emas yang baru beroperasi 1 tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian.

Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu pada tanggal 20 Mei 2026 hari kebangkitan nasional kita di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI

Berapa yang sampai ke tujuan ekspor? Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2020,

bulan 13 hari. DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI

dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya tiga. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala

Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar.

titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyelidikan.

bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen.

insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30 ribu koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12 ribu, nanti sampainya 11 ribu. Kalau nanti 30 ribu, sampainya 29 ribu, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja

saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25%. Anak-anak kita, 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai, mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini, ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai.

siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, Kristina. Terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu.

dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG. Setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih

kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini

9 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar.

sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun, kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Prancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Prancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan

mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu

pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky, Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau, Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten.

boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paski Braka Nasional.

jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional IB yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki, kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya
ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi.
PKH. Mau sembahyang Jumat nih. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak. Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38

50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro KESRA terintegrasi, juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembeli rumah murah dengan program FLPP
dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasianya kita lihat kita berbeda. Tapi satu.

Pendengar, saatnya kita beralih ke siaran langsung ibadah salat Jumat disiarkan langsung dari Masjid Agung Kota Surakarta dengan khotib Kiai Haji Dr. Mufrod Teguh Mulyo SH MH. Tetap bersama kami pendengar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Salat Jumat Masjid Agung Rahimahumullah. Bersama ini kami informasikan bahwa Salat Jumat pada hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah 14 Agustus 2026 bertindak selaku khatib adalah Bapak Kyai Haji Dr. Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha SHMH Al-Habib. Adapun untuk imam sholat Jumat adalah yang mulia Bapak Kyai Haji Dr. Andes Oha Mustafa Al-Habib. Alhamdulillahirrabbilalamin, perolehan infak sodakoh sholat Jumat pada 23 Safar 1448 Hijriah 7 Agustus 2026 sebesar Rp6.092.000. Semoga amal salih jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi keberkahan rezeki. Informasi terkait kegiatan Masjid Agung Surakarta dapat diakses melalui sosial media Instagram, Facebook, TikTok dan YouTube pada akun Masjid Agung Surakarta. Mohon perhatian kepada jamaah yang hadir terlebih dahulu untuk mengisi saf terdepan. Rapat dan luruskan saf. Mari selama khutbah berlangsung kita dengarkan bersama dengan khidmat. Dan kami ingatkan juga pada jamaah untuk memastikan handphone sudah dalam mode hening atau dinonaktifkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin, wa jumratal mu'minin.

الحمد لله الحمد لله الذي تفرد في أزاليته بعز كبريائه وتوحد في صماتياته بدوام بقائه ونور بمعرفته قلوب أوليائه الداعي إلى بابه والهادي لأحبابه والمتفضل بإنزال كتابه تبصرة وذكرى للاستعداد ليوم لقائه فسبحان من تقرب برأفته ورحمته وتعرف إلى عباده بمحاسن صفاته فانبسطوا لذكره ودعائه أحمده حمدا متعرف بالعجز عن آلاته منتظر زوائد بره وولائه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ضمن الحسنى لقائلها يوم لقائه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثارهم إلى يوم الدين ففاز باقتفائه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإيايا أولا بتقوى الله تعالى وطاعته بامتثال أوامره واجتنابه نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan khutbah siang hari ini, khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin semangat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua di siang yang mulia ini bertemu di tempat yang agung. Kelak kita akan dipertemukan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan khutbah siang hari ini, khatib akan berkhutbah dengan tema kemerdekaan adalah amanah. Lima hal yang harus dilakukan umat dalam mengisinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada bulan Agustus ini, bangsa Indonesia kembali memperingati momentum yang penting dan bersejarah, yaitu 81 tahun yang lalu kita telah memproklamasikan, yaitu dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah suatu yang hadir begitu saja, tapi dia lahir atas perjuangan yang panjang, keteguhan serta pengorbanan harta, tenaga, pikiran, bahkan jiwa dan raga para pendahulu bangsa. Oleh karena itu, kemerdekaan tidak bisa dipahami sebagai peristiwa sejarah saja. Akan tapi, nikmat kemerdekaan ini adalah sebuah nikmat yang wajib kita syukuri dan amanah yang harus diisi dengan ilmu, akhlak, kerja nyata, kemaslahatan dan dengan pengabdian. Generasi terdahulu telah menunaikan tugasnya dalam sejarah merebut kemerdekaan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi kemerdekaan, maka ada lima hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah, mari kita bangun kemerdekaan jiwa. Kemerdekaan yang paling mendasar bukanlah kemerdekaan sebuah negeri, tapi kemerdekaan manusia dari segala perbudakan jiwa. Seorang dapat hidup di negara yang merdeka, tapi hati yang selalu dijajah hawa nafsu, hati yang dijajah keserakahan, hati yang dijajah kebencian, narkoba, perjudian, kemaksiatan, bahkan ambisi yang masih berlebihan,
itu namanya hati yang belum merdeka. Sebagaimana Allah telah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wallahu a'lamu bimuradih. Tidaklah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau mengatakan, maksud daripada tafsir tersebut adalah innama ya'tamiru bihawahu famahma ra'ahu hasanan fa'ilahu famahma ra'ahu qabihan tarakahu. Orang seperti ini, orang yang belum merdeka adalah orang yang masih mengikuti hawa nafsunya. Apa yang dia anggap baik maka diikuti, dan apa yang dia anggap buruk maka ditinggalkan. Maka itu adalah tanda dia belum merdeka jiwanya. Syekh Sahal bin Abdul At-Tustari di dalam kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan, hawaka dawa'uka fa'in khola kholaftahu fadawa'uka. Hawa nafsumu adalah penyakitmu. Barang siapa orang yang meninggalkan, tidak menuruti hawa nafsunya, maka dia telah mendapatkan obat yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah hendaknya kita membangun kedaulatan ilmu untuk mengisi kemerdekaan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wallahu a'lamu bimuradih. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Miftahu Darus Sa'adah wa Mansuri wa Mansunu min Wilatil Ilmi wal Iradah, beliau mengatakan, innal ilma imamul amal wa qaidun lahu. Sesungguhnya ilmu adalah pemimpin dan penuntun bagi orang yang ingin sukses hidup dalam beramal. Wal amalu tabi'un lahu wa mu'tamun bihi. Sedangkan amal wajib didasari dengan ilmu dan berjalan bersama dengan ilmu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hasan ibn Ali bin Muhammad Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Waddin, beliau menjelaskan, i'lam annal ilma asyrafu ma raghaba fihi ar-rahaib. Sesungguhnya ilmu adalah sesuatu yang paling mulia untuk dicintai, paling utama untuk dicari dan diperjuangkan oleh penuntutnya. Wa afdalu ma talaba wajadta fihi talib wa anfa'a ma kasabahu waqtanahul kasib li'anna syarafahu yusmiru 'ala sahibihi wa fadlahu yunmi 'ala talibihi. Kemudian ilmu adalah yang paling bermanfaat daripada semua yang kita miliki, sebab kemuliaan ilmu memberikan buah kepada pemiliknya dan keutamaannya terus berkembang kepada orang yang senantiasa istiqomah mencarinya. Maka marilah kita semuanya memastikan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang menghargai dan menjunjung tinggi ilmu, memuliakan para guru, memuliakan para dosen, sehingga kita semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu mari kita bangun kemandirian ekonomi. Sebagaimana dikatakan bahwa kemerdekaan politik harus diperkuat dengan kemandirian ekonomi. Bangsa yang terlalu bergantung kepada pihak lain akan sulit mendapatkan kemuliaan di dalam sebuah kemerdekaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dikatakan, katakanlah, bekerjalah kalian semuanya, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin. Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Diwanul Mubtada wal Akhbar, beliau mengatakan, menjelaskan daripada ayat tadi, summa'lam annal kasba innama yakunu bisa'yi fil iqtina'i wal qusti ila tahsil. Sesungguhnya penghasilan rizki yang diperoleh dari sebuah usaha untuk mendapatkan dan kesungguhan dalam mencapainya. Oleh karena itu, fala budda fir rizqi min sa'yi wa amalin walau fi tanawulihi wa btigaihi min wujuhi. Maka dari itu harusnya kita semuanya senantiasa berusaha, bekerja, bersungguh-sungguh berupaya mengambil dan mencarinya, karena akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Khaldun dalam pandangannya tersebut jelas bahwasanya
kemandirian ekonomi bangsa tidak lahir dari sikap pasif, tetapi dari usaha bersama, kerja keras, kerja produktif, dan kemampuan manusia menilai, menciptakan nilai. Rezeki memang berasal dari Allah, namun manusia diperintahkan untuk menjemputnya melalui ikhtiar dan kerja nyata. Al-insanu bitakhyir, al-insanu bitafkir, wallahu bitakdir. Tugasnya manusia berikhtiar, bekerja, berusaha, Allah lah yang mentakdirkan. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, yaitu mari kita isi kemerdekaan dengan membangun pemerintahan yang amanah dan berkeadilan. Kemerdekaan akan hilang maknanya apabila kekuasaan disalahgunakan, hukum kehilangan keadilannya, dan harta rakyat dijadikan kepentingan pribadi. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara kalian, hendaknya tetapkanlah dengan adil. Dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi bisyarhi Sunan At-Tirmidzi, wal amanatu maghnaman. Ketika pemerintah pejabat di suatu daerah tidak adil, tidak amanah, maka tunggulah kerusakan daerah tersebut. Kemudian Imam Ibnu Abdirrabi Al-Andalusi di dalam kitab Iqdul Farid, beliau mengatakan, "Al-imamul adil ya amiral mu'minin." Siapa yang dimaksud dengan imam adil wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Beliau mengatakan, "Al-qalbi bainal jawarih." Imam yang adil, pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang seperti laksana jantung di antara anggota tubuh. Tasluhul jawarihu bisolahih. Seluruh anggota tubuhnya menjadi mulia karena kebaikannya. Watafsudu bifasadih. Dan akan rusak karena kerusakannya. Maka marilah kita ciptakan, yaitu kedaulatan negara dengan pemimpin yang terbaik. Ungkapan ini mengingatkan bahwa kualitas sebuah negara sangat dipengaruhi oleh pemimpinnya. Jabatan adalah amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan semua harus diarahkan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kelima dan yang terakhir, hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan membangun persatuan dan peradaban sosial. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang maju hanya ekonominya dan tinggi teknologinya saja, tapi bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli kepada kepentingan sosial dan kuat persaudaraannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wallahu a'lamu bimuradih." Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Hadratu Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam kitab Muqaddimah Qanun Asasi, beliau mengatakan, "Fattafarruqu sababud du'fi wal khidlan." Perpecahan, permusuhan akan menyebabkan adanya kelemahan dalam suatu bangsa. Wal khidlan dan kehinaan, wal fasyal dan kegagalan, fi jami'il azman, dalam seluruh zaman dalam mencapai cita-cita bangsa. Bal huwa majlabatul fasad, bahkan perpecahan mendatangkan kerusakan, wa matiyatul kasad, dan menjadikan jalan menuju kemunduran bangsa. Wada'iyatul khasad.

Semoga kita termasuk generasi yang tidak hanya menikmati kemerdekaan, tapi juga mampu memberi makna, menjaga amanah, dan mewariskan Indonesia lebih baik kepada generasi yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.

صبوا صفوفكم فإن تسبيط الصفوف من تمام الصلاة.

Allah, Allah, Allah.

الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon keikhlasannya para jamaah melaksanakan sholat wajib untuk saudara kita Allahyarham almarhum Bapak Kiai Haji Hasanuddin Triadi, sesepuh Pondok Pesantren Buten Cirebon. Yang kedua, almarhum Bapak Al-Furqan Hasbi, Makam Haji Kartosuro. Yang ketiga, almarhum

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

Pakai kain bukan sekedar gaya. Ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman budaya.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye Thomas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit wong Solo? Ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Jumat 14 Agustus 2026.
1: Syukur Alhamdulillah kita melaksanakan peresmian jembatan Garuda ini. Ada satu jembatan gantung di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
2: Ketika arus informasi yang sangat cepat dan tanpa batas ini, kami lihat berbicara tentang literasi itu tidak hanya berbicara tentang membaca ataupun menulis, tetapi juga bagaimana saat ini masyarakat Indonesia.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Pemerintah Kota Solo menyiapkan 6 rangkaian kegiatan untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Pawai pembangunan bertema Sayangi Semesta Hidup Bahagia akan menjadi puncak rangkaian kegiatan Jumat 21 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Solo Budi Murtono melalui Surat Edaran Nomor 102 tahun 2026 menyebut rangkaian kegiatan digelar untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat secara tertib, aman, dan hikmat. 6 kegiatan tersebut meliputi menyimak pidato kenegaraan dan pengukuhan paskibraka pada Jumat 14 Agustus, apel kehormatan dan renungan suci pada 16 Agustus, serta upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih di Stadion Sriwedari pada 17 Agustus 2026. Sementara itu, Pemkot Solo mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus, menggelar kerja bakti, serta memeriahkan bulan kemerdekaan melalui berbagai kegiatan yang memperkuat kebersamaan dan persatuan. Pendengar, jembatan perintis Garuda di Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo, resmi dibuka untuk umum. Peresmian jembatan ditandai dengan pembukaan oleh Irdam 4 Diponegoro, Brigjen TNI Deni Marantika, bersama jajaran Forkopimda Sukoharjo.
1: Mudah-mudahan ini menjadi nilai manfaat buat masyarakat pada khususnya. Saya sudah menekankan kepada Dandim untuk melaksanakan.
3: Saudara, jembatan perintis Garuda di Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo resmi dibuka untuk umum. Peresmian ditandai dengan pengguntingan untaian bunga melati oleh Erdam Patiponegoro Brigjen TNI Deni Marantika bersama-sama dengan PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo dan Rem 074 Waras Tratama Kolonel M. Ari Yudhistira, Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Infanteri Reza Saputra, Camat Tawangsari, dan Kades Tambak Boyo Samsul Arifin. Jembatan perintis Garuda yang merupakan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto memiliki panjang 120 meter dan lebar 1,5 meter menghubungkan Desa Tambak Boyo dengan Desa Tangkisan. Irdam Patiponegoro Brigjen TNI Deni Marantika mengatakan jembatan tersebut menjadi akses penting untuk mendekatkan mobilitas masyarakat antar desa. Bahkan bersama unsur pemerintah daerah telah melintasi jembatan tersebut saat peresmian dan kondisinya cukup nyaman. Irdam Pat juga meminta agar penggunaan jembatan Garuda dengan konstruksi gantung itu dibatasi untuk kendaraan roda 2, sepeda dan berjalan kaki saja.
1: Syukur Alhamdulillah kita melaksanakan peresmian jembatan Garuda ini. Ada satu jembatan gantung di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kita bersama unsur pemerintah daerah. Kita sudah mencoba melewati tadi, merasakan manfaatnya. Apabila ada jembatan ini pasti lebih dekat untuk jaraknya. Kalau nggak ada pasti melambung berapa 6-7 kilo menuju ke titik seberangnya. Mudah-mudahan ini menjadi nilai manfaat buat masyarakat pada khususnya. Saya sudah menekankan kepada Dandim untuk melaksanakan pengecekan pemeliharaan secara rutin terhadap keamanan keselamatan jembatan ini agar terus bisa dilintasi oleh masyarakat.
3: Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Infanteri Reza Saputra mengatakan pembangunan jembatan Garuda tidak hanya dilakukan di Desa Tambak Boyo. Pada tahap ini terdapat sejumlah jembatan lain yang juga dibangun di beberapa daerah, yakni di Desa Turejo, Kecamatan Weru, Majasto, Tawangsari, Pandian Grogol, dan dua di Desa Tepisari.
4: Untuk program berikutnya dari Bapak Presiden ini kebetulan di wilayah Sukoharjo di tahap 5-6 ini ada 5 lagi jembatan, Toterjo Weru, kemudian di Majasto Tawangsari, kemudian di Pandean Grogol sama Tepisari, 2 beton Tepisari dengan Kedung Jambal. Nah, itu tambahan untuk tahap 5 dan 6 ini. Nanti berikutnya akan bertambah terus.
3: Dengan bertambahnya akses penghubung antar wilayah tersebut, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, akan tetapi juga membuka akses yang lebih lebih luas terhadap berbagai aktivitas sosial dan ekonomi di desa. Sementara itu, Kades Desa Tambak Boyo Samsul Arifin mengakui jika keberadaan jembatan rintisan Garuda memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Desa Tambak Boyo dan wilayah sekitarnya. Sebab sebelum jembatan dibangun, masyarakat harus menggunakan jalur memutar apabila hendak menuju ke Desa Tangkisan. Kondisi tersebut membuat waktu dan jarak tempuh menjadi lebih lama. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Menghadapi derasnya arus informasi dan ancaman disinformasi akibat perkembangan kecerdasan buatan, sejumlah komunitas kreatif di Kota Solo menggelar teras literasi di Rumah Banjarsari 12 hingga 13 Agustus 2026.
2: Ketika arus informasi yang sangat cepat dan tanpa batas ini, kami lihat berbicara tentang literasi itu tidak hanya berbicara tentang membaca ataupun menulis.
5: Guna merefleksikan 81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah komunitas kreatif di Kota Solo berkolaborasi menggelar acara teras literasi. Kegiatan edukatif yang berlangsung di Rumah Banjarsari selama 2 hari ini terselenggara berkat inisiasi kolaboratif antara Pioneer Talk, Argia Academy, Bookspace, dan berbagai pihak lainnya. Ketua Panitia Teras Literasi, Evantia Yudhistira menjelaskan, kegiatan yang menjadi bagian utama Konfest 2026 ini dirancang sebagai wadah penguatan literasi digital. Dirinya mengingatkan agar generasi muda tidak terjebak dalam fenomena mentalitas hantam kromo, yakni bertindak serampangan, menelan informasi mentah tanpa memverifikasi kebenarannya.
2: Ketika arus informasi yang sangat cepat dan tanpa batas ini, kami lihat berbicara tentang literasi itu tidak hanya berbicara tentang membaca ataupun menulis, tetapi juga bagaimana saat ini masyarakat Indonesia itu bisa memilah informasi dengan baik, lalu mencari persoalan, permasalahan bangsa ini sampai ke akarnya, tidak reaksioner, dan bisa memilih mana yang hoax, mana yang disinformasi, supaya arus informasi terutama di media sosial khususnya di Indonesia itu sifatnya rasional dan objektif.
5: Evantio menegaskan, kaum hantam kromo sangat membahayakan peradaban karena gemar menyebarkan disinformasi hingga titik fitnah tanpa memedulikan fakta. Guna membekali pemuda dari ancaman tersebut, panitia memfasilitasi peserta dengan kelas kreator konten kecerdasan buatan serta gelar wicara terkait strategi menangkal hoax.
2: Nah, di situasi saat ini terutama di era digital, kaum hantam kromo ini masih ada saat ini. Berupa mereka yang menyebarkan hoax, disinformasi, mereka tidak peduli apakah informasi itu benar atau salah, apakah pemerintah saat ini melakukan kebijakan yang benar itu bisa dianggap salah, apalagi yang salah bisa makin disebarkan kesalahannya itu. Nah, ini bisa menciptakan satu hal yang sampai di titik fitnah.
5: Keseruan agenda edukatif ini semakin lengkap dengan adanya bedah buku, suguhan musik akustik, serta hadirnya lapak baca dari berbagai komunitas Solo Raya. Melalui gerakan organik ini, para pemuda diharapkan berani mengambil sikap nyata sebagai pelopor pencipta gagasan dan solusi menuju terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Di tengah tantangan era digital, pramuka tetap memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Nilai ketakwaan, disiplin, tanggung jawab, kemandirian, gotong royong, dan kepedulian sosial tetap menjadi fondasi.
6: Inilah yang jadi tantangan kami itu seperti itu. Kita dimudahkan dengan teknologi, tetapi...
7: Gerakan pramuka dihadapkan pada tantangan baru seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Generasi muda kini tumbuh bersama gawai media sosial, arus informasi yang cepat hingga kecerdasan buatan atau AI. Kondisi ini membuat pembinaan pramuka untuk terus berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar kepramukaan. Wakil Ketua Bina Wasa Kuartir Cabang Klaten Jainal Abidin mengatakan perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi generasi muda dalam memperoleh informasi. Namun di sisi lain, ketergantungan terhadap teknologi dapat mengurangi daya pikir dan kemampuan anak dalam mencari solusi secara mandiri. Karena itu pentingnya dituntut menghadirkan kegiatan yang menarik dan relevan dengan kehidupan generasi saat ini.
6: Inilah yang jadi tantangan kami itu seperti itu. Kita dimudahkan dengan teknologi, tetapi daya berpikir kita sedikit demi sedikit berkurang kalau menurut pribadi kami seperti itu. Itu adalah suatu tantangan bagi kami.
7: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Kalikotes Klaten, Anik Aryastuti, menilai Pramuka tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan baris-berbaris maupun aktivitas rutin. Kegiatan kepramukaan perlu dikolaborasikan dengan literasi digital, numerasi, bahkan pemanfaatan AI, sekaligus tetap mengembangkan keterampilan hidup, kepemimpinan, kegiatan sosial, dan jelajah alam.
8: Alasannya satu, capek. Dua, tidak menarik. Jadi kaitannya dengan tidak menarik itu adalah pembinanya atau dia yang tidak punya mute untuk apa itu punya jiwa korsanya untuk. Maksudnya itu untuk pramukanya tidak punya jiwa korsa, tidak punya kemauan. Jadi minatnya belum ada. Nah bagaimana ini tantangan terbesar kita untuk anak itu mengikuti, punya minat mengikuti pramuka. Makanya kita itu pramuka itu kita wajib.
7: Menurut Anik, tantangan lainnya adalah membangun minat generasi muda terhadap pramuka. Anak-anak kini lebih mudah merasa lelah dan menganggap kegiatan pramuka kurang menarik. Karena itu pembina perlu kreatif dan terus memberikan motivasi terhadap berkolaborasi dengan orang tua dan wali kelas. Sementara itu, Jainal menambahkan kegiatan pramuka juga perlu mendorong anak belajar melalui pengalaman langsung. Salah satunya melalui permainan dan kegiatan seperti Amazing Race yang mengajarkan peserta didik memecahkan persoalan dengan memanfaatkan kondisi di lapangan. Di tengah tantangan era digital tersebut, pramuka tetap memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Nilai ketakwaan, disiplin, tanggung jawab, kemandirian, gotong royong, dan kepedulian sosial tetap menjadi pondasi. Harapannya pramuka tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu melahirkan generasi yang terampil, inovatif, berprestasi, peduli lingkungan, dan siap menghadapi perubahan zaman. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Jembatan perintis Garuda di Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo resmi dibuka untuk umum. Menghadapi derasnya arus informasi dan ancaman disinformasi akibat perkembangan kecerdasan buatan, sejumlah komunitas kreatif di Kota Solo menggelar teras literasi. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, nggak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk nggak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye Thomas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triakan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit Wong Solo? Ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di frekuensi 101 MHz, 96,8 MHz di audio streaming rri.co.id maupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di dalam Surakarta siang ini pendengar, bersama saya Citra Fitka. Dan untuk hari ini pendengar, kami beritahukan untuk jam santai hari ini khusus ditiadakan pendengar, dan kita akan bersiap untuk menyimak kembali siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dari Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi Surakarta siang ini bersama saya Citra Afidka ya. Dan saya kembali informasikan untuk Anda pendengar, khusus untuk hari ini Jumat 14 Agustus 2026, jam santai kami tiadakan terlebih dahulu pendengar, dan kita akan kembali nantikan seperti apa nanti siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta ya. Dan sambil menunggu untuk kita tersambung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita kembali menyimak siaran langsung sidang paripurna DPR, tentunya kami masih hadirkan lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda pendengar. Dan saya sapa dulu yang sudah me-WhatsApp ya, walaupun jam santai tidak ada, tapi saya sapa saja terlebih dahulu untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp chat. Ada Pak Suprapto di Jaten, selamat siang Pak Suprapto. Ada Pak Sardi di Pekonang, terima kasih Pak Sardi. Bu Mulatsi di Mojosongo juga sudah bergabung. Bu Agustin di Mangkubumen, Bu Retno Hardani di Baki, dan juga Umi Karim di Solo Baru ya. Terima kasih sudah bergabung dan sempat merequest lagu ya. Baik, dan kita nantikan lagi pendengar sidang DPR, sidang paripurna DPR RI dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta ya. Dan tentunya kami masih hadirkan lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda.

0: Ya Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo na?
2: Gelas pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Di?
0: Alah, ora iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

Kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia melangkah selama 81 tahun. Kini, semangat perjuangan hidup dalam karya dan inovasi generasi muda. Di era digital, anak muda bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi pencipta solusi, penyebar inspirasi, dan penggerak perubahan. Dengan kreativitas dan kecakapan digital, mereka membangun Indonesia yang semakin berdaya saing. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan karakter yang kuat. Cinta tanah air, persatuan, gotong royong, dan integritas adalah fondasi untuk menjaga Indonesia tetap kokoh. Mari terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi. Bersama generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa Indonesia, kita wujudkan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

0: 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan bersama Pradip Terhadi dan Rizky Supermana.
1: Kita ikuti Rapat Paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara Rapat Paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
5: Iya, Pranita, baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pernah kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
4: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Ber- Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E.M.S.I., anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah, warinal batila batila warzuqnat tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikma bis salihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, Subhana munafis yang kulli mahzun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan Legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia Khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempertansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian. 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real. 7. PHK. 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemasumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan, harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: mengingatkan kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi penerus yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Pastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan satu ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja memperjuangkan
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, Ketua MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan Anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustofa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yuli, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Biar Najamuddin, beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri,

Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga kalian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Al-Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Paloh, yang hati rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2020 beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil, negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita, negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita, negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi, negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya, negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya, negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik, negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026.

keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan stable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe
rating justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto, dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah
sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barel per hari. Dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka apbn kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan orang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadilan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan.
program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya

Pendengar, kami jeda sejenak siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun sidang 2026-2027 untuk kami ajak Anda update informasi terbaru dalam Info Lintas DIY Jateng.

0: Pendengar, kembali kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan siaran langsung sidang paripurna DPR RI, lanjutan dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta.
1: Dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.
Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 GW kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi. PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun
dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kelautan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional

mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen. Dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar

0: lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan. Mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komunitas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi asetmen akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dibikin keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar 4.097,2 triliun rupiah APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari 3.842,7 triliun rupiah dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau KPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun rupiah menjadi 3.426 triliun rupiah. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pradita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi ini harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Maluki, Produk Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana dan juga Muhammad Tiskandur Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Eliana Zahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik Rica Halyanto dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027.
4: Paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan. Presiden Prabowo Subianto memaparkan sederet capaian, kebijakan, dan target pemerintahannya dalam sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Manggala Putra masih temani Anda tentunya di Surakarta sore ini ya. Saya belum sempat membuka tadi karena Anda masih kami sajikan siaran langsung sidang paripurna DPR RI ya. Dan akhirnya saya menjumpai Anda di sore hari ini. Sehat-sehat terus pendengar ya. Jangan lupa untuk mulai berolahraga, karena kalau hanya makan kayaknya tanpa olahraga juga berat, nanti lama-lama cepat ngantuk, terus ada penumpukan-penumpukan seperti plak ataupun penumpukan-penumpukan kolesterol ya. Enggak metin-metin ini, wong saya juga takut sama aja. Tapi alangkah baiknya kita waspada ya, dan antisipasi dengan olahraga salah satunya ya, supaya badannya nyaman, terus kemudian juga tidak cepat sakit, karena di tengah cuaca yang lagi susah begini ya untuk ditebak, jadi tetap harus hati-hati. Pendengar, segera kami akan hadirkan untuk Anda informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi terjadinya El Nino sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026. Faktanya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melalui Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama RR Rima Eryani mengatakan klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada periode September hingga Desember 2026. Kepala BMKG Teku Faisal Fatani menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respon cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan. Informasi selengkapnya bisa Anda cek di laman resmi komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye toh Mas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit Wong Solo? Ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.

pasif mengikuti arus perubahan. Renald Casali mendefinisikan seorang driver sebagai individu yang proaktif, memiliki inisiatif, serta mampu merancang dan mengambil tanggung jawab atas masa depannya. Seorang driver tidak hanya berani mengambil risiko, tetapi juga memahami bahwa kegagalan adalah proses dari belajar. Sebaliknya, passenger adalah orang yang menyerahkan kendali hidupnya pada keadaan, orang lain, atau nasib. Mereka cenderung nyaman dalam rutinitas, takut keluar dari zona nyaman, dan enggan menghadapi tantangan. Era disrupsi yang diwarnai oleh kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, otomasi, dan ekonomi digital membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Renald menekankan bahwa hanya mereka yang mampu beradaptasi akan mampu bertahan. Dalam konteks ini, seorang driver adalah individu yang mampu melihat peluang di tengah perubahan besar. Sementara itu, passenger seringkali terpaku pada cara lama sehingga tertinggal. Buku ini juga menekankan pentingnya memiliki growth mindset. Keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat berkembang melalui pembelajaran, usaha, dan ketekunan. Pola pikir ini membedakan antara mereka yang maju dengan mereka yang stagnan. Dengan growth mindset, seseorang akan melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang, bukan hambatan yang harus dihindari. Renald mengingatkan bahwa perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Sikap terhadap perubahan inilah yang menentukan apakah seseorang akan menjadi driver atau passenger. Orang yang mampu mengelola perubahan dengan baik akan melihatnya sebagai peluang untuk berinovasi dan bertransformasi. Sebaliknya, mereka yang pasif cenderung melihat perubahan sebagai ancaman yang sulit dihadapi. Dari Surakarta untuk Indonesia.

kebakaran di kawasan padat penduduk bisa terjadi dalam hitungan menit dan menghanguskan segalanya. Penyebabnya sangat beragam, korsleting listrik, kompor yang lupa dimatikan, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di lingkungan padat, api mudah menjalar. Korban jiwa, kerugian harta benda, bahkan trauma bisa terjadi jika kita tidak waspada. Karena itu, mari tanggap bencana kebakaran, periksa instalasi listrik secara berkala, matikan kompor sebelum meninggalkan rumah, jangan menimbun barang mudah terbakar, dan kenali jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal. Kebakaran bisa dicegah, waspada, siaga, dan saling mengingatkan. Tanggap bencana, selamatkan nyawa, selamatkan masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu misi diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah adalah suri teladan terbaik. Tidak ada yang mampu menandingi keindahan akhlak beliau. Tidak sedikit perilaku buruk yang harus Rasulullah terima saat berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Namun beliau selalu membalas keburukan itu dengan kebaikan. Maka pantaslah bila Allah SWT memujinya dalam sebuah ayat. Sungguh telah ada pada dirimu Muhammad akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Pendengar, akhlak terpuji inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan dakwahnya. Buah keteladanan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh luar biasa. Lihatlah bagaimana keluhuran akhlak generasi sahabat yang mewarisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim seharusnya membiasakan diri dengan akhlak terpuji, yakni akhlak baik yang terlahir dari sifat-sifat baik yang tertanam dalam diri seorang muslim. Akhlak terpuji atau biasa disebut dengan akhlakul karimah ini akan menjadikan seseorang memiliki moral yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang muslim, kehidupan ini hanyalah sebuah perjalanan untuk menuju Allah. Maka semua yang kita alami dan kita miliki di bumi ini tidak ada yang kekal. Sebagaimana Allah SWT ungkapkan dalam Al-Quran bahwa kehidupan ini ibaratnya hanyalah permainan dan sendau gurau belaka serta penuh dengan kesenangan yang menipu. Surat Al-An'am ayat 32 dan Surat Al-Hadid ayat 20. Namun pendengar, perjalanan kehidupan yang kita lalui memang tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya menemui halangan, rintangan, dan cobaan yang terkadang membuat kita goyah dan bahkan putus asa. Dalam kondisi seperti inilah, keteguhan seseorang tengah diuji. Seorang muslim yang teguh akan menghadapi kesulitan hidup seperti ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Tidak membuatnya terjerumus ke dalam jurang keputusasaan yang semakin dalam. Karena ia menyadari semua bagian dari cara Allah mencintai dan menyayangi hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 dan 96,8 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Sudah selesai nampaknya untuk Anda yang beribadah sholat maghrib di hari ini ya. Semoga apa yang menjadi doa-doa Anda, doa kita semuanya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita lepaskan hal-hal yang sekiranya tidak perlu. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho ya dengan apa yang kita minta begitu, supaya mudah untuk kita melakukan aktivitas, tidak terbebani dengan hal-hal yang sekiranya tidak perlu ya. Dan tentu menemani momen santap malam Anda di hari ini bareng sama keluarga, karena kayaknya juga adik-adik yang sekolah tadi banyak yang berkegiatan ya. Saya melihat di status WhatsApp begitu, nampaknya banyak sekali sekolah-sekolah yang hari ini memang tidak ada pelajaran karena peringatan Hari Pramuka. Lalu kemudian ada lomba-lomba ya. Ada juga sekolah yang rapel jadi satu antara kegiatan 14 Agustus dengan 17 Agustus ya. Di hari ini lomba-lomba, semangat dan semoga menghasilkan bakat-bakat anak-anak yang semakin cerdas dan visioner ya. Karena kalaupun ada lomba-lomba yang diangkat kemudian dikompetisikan, itu pasti ada lomba-lomba yang bisa diambil hikmahnya ya. Bukan hanya untuk yang kalah bisa diambil hikmahnya, tidak. Tapi pelajaran dari setiap lomba bisa kita cermati dan amati ya. Mungkin kalau yang berkelompok tentang kebersamaan, tentang bagaimana gotong royong dan lain sebagainya. Dan semoga tidak hanya puas dengan hadiah berupa fisik itu ya, tapi esensi atau nilai dari kompetisi itu bahwasannya mengajarkan kita untuk gigih berjuang begitu ya, jangan mudah menyerah. Ada WA dari Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore Mas Manggala, selamat tugas di Surakarta sore sampai nanti selesai. Lancar sukses, saya temani Mas Manggala, makasih lagu-lagunya bisa mengusir udara panas jadi seger-seger dengan hembusan angin sepoi. Selamat tugas Mas Manggala, matur nuwun. Baik, terima kasih. Sore Mas Manggala, aku dengerin lagu-lagu sore ini kayak piye ngono, sajak ngeres neng ati, sedih-sedih piye ngono. Tapi aku suka, iya. Yang mana Bu, yang ini ya, lagu-lagu religi ya? Atau yang tadi? Saya memutarkan lagu Harmoni, lagunya Padi ya. Lalu sampai jadi debu, oh iya benar. Jadi lagunya tuh kayak tiga-tiganya tuh lagu sedih semua ternyata. Saya tidak begitu ini ya, karena saya tahu adalah temponya. Yang pertama tadi yang Kafein, kau telah pergi tinggalkan kenangan, itu Kafein. Terus Banda Neira juga yang sampai jadi debu tuh apa namanya, seolah-olah dua orang yang sedang apa ya istilahnya, dua orang ataupun sebuah pasangan, sebuah gila lagi. Ya, sepasang kekasih begitu bernyanyi mengalunkan nada ini, berharap sampai jadi debu ya, dan kalau bisa nanti disemayamkan di tempat yang bersebelahan gitu loh. Kalau saya ya, versi saya taksirnya seperti itu. Kemudian ada juga Padi dengan harmoninya juga enak banget didengerin kalau petang-petang hari gitu ya. Terima kasih Bu Kusarjanti. Yang lain boleh ya, kalaupun mau kirim WA di nomor kami masih sama 081 3900 155 25. Kami masih temani Anda di 101 ataupun 96,8 ya. Kalau ada pendengar yang lain yang tanya, kok Pro 1 sekarang susah ditangkap, coba bergeser ke 96,8, barangkali ada sinyal yang lebih, tangkapan yang lebih jelas dari siaran kami begitu. Terus kemudian ataupun Anda bisa download aplikasi RRI Digital ya di handphone Anda, sehingga gak perlu ribet dimanapun Anda, gak perlu bawa-bawa radio. Anda hanya perlu punya kuota saja internet, lalu kemudian Anda klik RRI Digital, Anda cari Pro 1 RRI Surakarta, maka nantinya akan muncul
siaran kami untuk Anda dengarkan begitu ya. Oke, pendengar, di petang hari ini kami masih temani Anda dan saya sampai dengan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Selamat malam Mas Manggala, selamat tugas, semoga sehat selalu. Oke, baik. Untuk petang hari ini belum ada request lagu ya. Request lagunya nanti. Ya, memang kangen sih karena tadi siang menuju sore harusnya ada jam santai ya. Tapi karena ada silang sidang paripurna DPR RI, jadi tidak ada jam santai bareng Citra Fitka tadi. Ya, kalau kangen gak apa-apa ya. Tapi maaf untuk petang hari ini kami belum bisa putarkan lagu request, tapi bisa tetap didengarkan lagu-lagu yang enak kok tentunya saya putarkan untuk Anda. Terus kemudian

ada begitu ya. Ini ada informasi yang kami hadirkan, bocah SD terperosok sumur saat ikuti perkemahan pramuka di Sragen. Seorang siswa sekolah dasar berinisial BAF, 11 tahun, mengalami insiden terperosok ke dalam sumur tua saat mengikuti kegiatan perkemahan Hari Pramuka di SDN Bumiaji, Kecamatan Gondang, Sragen. Peristiwa tersebut terjadi setelah penutup sumur dari beton cor yang diduduki korban mendadak ambles. Dan ini terjadi pada hari Kamis petang kemarin, pendengar. Video peristiwa jatuhnya peserta kemah pramuka ke sumur tersebut sempat diunggah ke media sosial Info Cegatan Wilayah Sragen. Unggahan tersebut mendapatkan beragam komentar netizen, disampaikan oleh AKP Suparno juga selaku Kapolsek Gondang, mengkonfirmasi kejadian tersebut, dan ia menjelaskan insiden bermula saat korban yang duduk di kelas 5 SD ini sedang bersantai di area perkemahan. Korban kemudian memilih duduk di atas penutup sumur kecil yang sudah dilapisi cor-coran beton. Suparno menambahkan sumur tua tersebut memiliki kedalaman sekitar 3 hingga 5 meter dan dalam kondisi kering. Faktor keringnya sumur ini mempermudah proses penyelamatan korban secara cepat. Proses evakuasi dilakukan secara spontan oleh warga sekitar yang berada di lokasi kejadian, dibantu oleh ibu korban juga tentunya. Dan beruntung BAF berhasil ditarik ke atas dalam kondisi selamat. Tim medis yang bertugas di area perkemahan pun langsung memberikan penanganan awal. Dari pemeriksaan medis, korban dipastikan tidak mengalami cedera serius dan hanya menderita luka lecet ringan di bagian tangan akibat benturan. Adapun kegiatan perkemahan dalam rangka peringatan Hari Pramuka di SDN Bumiaji Gondang tersebut merupakan agenda tahunan yang dijadwalkan berakhir pada Jumat 14 Agustus ini ya, berarti di hari ini. Pihak kepolisian menghimbau panitia maupun pengelola sekolah untuk lebih memantau serta mengamankan potensi bahaya di sekitar lokasi kegiatan anak-anak. Ya, ini informasinya. Kadang kalau anak-anak ya bukan ini sih, tapi dengan sifat kekanak-kanakannya yang mungkin masih seneng-seneng ya, nampaknya menjadi salah satu sebab mereka ini kurang bisa mengantisipasi dan kurang was-was begitulah ya. Dan semoga setiap sekolah punya pembina yang proporsional. Kalau kemarin saya ngobrol dengan siapa sih, Waka Kwarcap ya, Kak Abid, Zainal Abidin di Klaten, bahwa memang idealnya satu pembina itu bisa mengampu 20 orang, tapi kenyataannya sekarang kayaknya lebih ya. Lebihnya jauh malah ya. Oke, baik, ini informasinya yang hadir untuk Anda. Dan kami tentunya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

Ada WA juga dari Bu Seno Harjani. Selamat petang. Oh, Mbak Citra, udah ganti Mbak Citranya ya. Semoga sehat selalu. Oke, baik. Kemudian dari Bu Elisa di Pajang. Selamat malam Mas Manggala, selamat tugas. Tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Baik, terima kasih Bu Elisa. Matur nuwun Mas Manggala, lagu-lagunya yang diputarkan nemeni kok nyimak. Kadang bingung juga ya bacanya ya. Tapi gak apa-apa, terima kasih Bu Agustin ya. Selalu memantau kami, memonitor kami sebagai teman pagi, siang, sore, malam tentunya. Sudah ngalahin orang minum obat. Kalau minum obatnya ada sehari 3 kali, kalau dengerin mah pagi, siang, sore, malam. Kadang kalau pas ada waktu-waktu tertentu, Pro 1 bisa open sampai 24 jam juga tetap ya disimak. Oke, baik. Dan ada informasi lagi mungkin ya, kami akan hadirkan untuk Anda pendengar. Ini ada dari Kota Surakarta, Lomba Gapura Usai. Astrid ajak warga jaga gotong royong. Pemerintah Kota Surakarta mendorong semangat gotong royong dan kepedulian lingkungan terus dijaga setelah pelaksanaan Lomba Gapura Pitulasan bersama Well Done. Menurutnya kegiatan tersebut tidak sekedar memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan warga. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani saat menghadiri penutupan rangkaian Lomba Lingkungan di Surakarta pada hari Kamis malam kemarin. Ia mengapresiasi masyarakat yang berpartisipasi serta PT Citra Warna Abadi yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Surakarta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Ia menegaskan keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari siapa yang menjadi pemenang, hasil penataan lingkungan diharapkan terus dirawat sehingga manfaat kegiatan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Jangan sampai setelah kegiatan selesai, apa yang sudah dibangun kemudian kembali rusak, harus dirawat dan dijaga lingkungannya, katanya. Ia juga mengapresiasi pemberian bibit tanaman kepada para peserta sebagai bagian dari upaya penghijauan Kota Surakarta. Menurutnya penghijauan perlu dilakukan secara kolaboratif agar kota semakin bersih, hijau, indah, dan nyaman. Menurutnya kegiatan seperti lomba lingkungan juga menjadi ruang untuk memperkuat hubungan sosial masyarakat di tengah dinamika kehidupan perkotaan. Ia menilai semangat guyub dan gotong royong warga Surakarta masih menjadi kekuatan yang perlu dipertahankan. Dalam lomba tersebut, pendengar, juara satu diraih peserta nomor 15 dari Kelurahan Sondaan, Kecamatan Laweyan. Kemudian juara dua diraih peserta dengan nomor 205 RT 1 RW 6 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari. Sedangkan juara 3 diraih peserta nomor 206 dari RT 4 RW 5 Kelurahan Mangkubumen. Kayaknya Mangkubumen ini ya, borong ini. Tempatnya Bu Agustin kemarin yang kirim foto itu dapat juara berapa Bu Agustin? Siapa tahu malah justru punyanya Bu Agustin yang menang, jangan-jangan ya. Karena saya melihat juga ramai sekali, meriah sekali ini ornamen dan hiasan-hiasan yang ada di di gapura itu ya. Nah, ini barangkali ada tanggapan dari Bu Agustin begitu ya. Boleh, silahkan. Nanti kalau ternyata menang, wah, makan-makan nih. Jelas lah ya. Terus yang lain gak apa-apa. Setidaknya dengan momen ini kita bisa merawat pintu utama dari kampung kita, lingkungan kita ya, supaya terlihat apik, supaya terlihat indah begitu. Dan kalau orang lihat tuh benar-benar digagas gitu loh, maksudnya oh ternyata kampung ini menggagas kebersihan ya, walaupun momennya memang lomba sebenarnya, tapi kalau serentak itu kan pada akhirnya menjadi seragam ya, dan benar-benar indah kalau dipandang gitu. Oke, RT 1 nomor 2. Oh iya, berarti yang juara 2 ini punyanya Bu Agustin ya. Selamat Bu Agustin. Wah, makan-makan ini ya.
Kami masih terus temani Anda pendengar, pokoknya gak usah kemana-mana, di sini aja 101 ataupun 96,8 MHz bareng sama Manggala Putra di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi Lomba Gapura menyongsong kemerdekaan, pokoknya kita harus pekik merdeka ya. Merdeka!

Ini dari Bu Agustine, waduh langsung dikonfirmasi. Alhamdulillah Mas, RT 1 nomor 2, juara 2 maksudnya ya. Dapat hadiah 13 juta. RW 6 RT 1. Pesta-pestanya besok malam tirakatan. Karang Tarunanya sama PKK-nya mau piknik. Guyup rukun. Lah bener toh, berarti gak salah. Oke, selamat ya sekali lagi untuk Bu Agustin beserta dengan teman-teman di Mangkubumen RT 1 ya. Oke, dan nampaknya tersisa 10 menit untuk nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar, di mana kami akan kembali ajak Anda untuk kami update informasi terbaru dalam Warta Berita Nasional, dan nantinya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepada negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi kita dari pemerintah akan mendorong ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatkan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027. Kemudian kepemimpinan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang ditetapkan Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28-29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Prabowo Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dan 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: Negara Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada.

0: Masih terdapat komunitas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
1: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada lung dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, justru apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercek yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
0: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam 1 tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
2: Dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang.
0: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
4: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferro menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
5: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi. Dan bermain belajar bagus, saya pikir bermain paham bagus. So, ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
4: Sementara itu pemain timnas futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
6: Ya insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama coach Hector.
4: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang baik secara taktik maupun mental.

0: kental sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar, Anda kembali dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi setelah Anda menyimak Warta Berita Nasional. Menutup Surakarta sore ini dan juga menutup siaran saya menemani Anda di Surakarta sore ini, pendengar, kami akan hadirkan siraman rohani agama Konghucu disampaikan oleh W.S. Aji Chandra dengan judul Kisah Keteladanan Kwan Kong dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Menjadi akhir tugas saya juga temani Anda di Surakarta sore ini, kita bersua lagi besok pagi ya. Saya akan masuk pagi untuk temani Anda di weekend ya, hari Sabtu pagi bareng sama saya besok. Dan terima kasih kebersamaan Anda, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sehat selalu pendengar ya. Dan jangan lupa mengkonsumsi makanan dan minuman yang menyehatkan. Jangan lupa olahraga juga ya. Dan akhirnya saya pamit, terima kasih, selamat malam. Saya tutup siaran saya di Surakarta sore ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segera hadirkan untuk Anda siraman rohani agama Konghucu.
1: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
2: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk, gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
3: Loh, piye Thomas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
2: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
3: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
1: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit Wong Solo? Ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.

ibu, saudara-saudari, para pucinumat agama Konghucu dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Wense Aji Chandra, dalam acara mimbar agama Konghucu yang selalu bisa kita ikuti setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui pemancar kesayangan kita RRI atau Radio Republik Indonesia di Surakarta. Pendengar sekalian, seperti biasanya, izinkan saya mengajak Anda semua untuk sejenak menundukkan kepala, menaikkan doa, mengucap syukur dan terima kasih kehadirat Huang Tian, kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu berkenan memberkati, merestui, dan memberikan banyak hal berupa apapun kepada kita semua, sehingga malam hari ini saya yakin dan percaya dalam keadaan sehat dan bahagia kita boleh berjumpa kembali. Maka tak lupa, saya juga menyampaikan salam seiman dalam agama Konghucu bahwa hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong tian san jai. Pendengar sekalian, seperti yang saya janjikan pada mimbar yang lalu, karena ini masih dalam suasana perayaan atau kesucian dari Lakwe bulan 6 Imlek, di mana ada tiga tokoh suci yang dihormati melalui persembahyangan. Kembali saya ingin bercerita. Kalau yang lalu saya cerita tentang Mak Cho Kuan Im, maka malam hari ini saya ingin bercerita tentang Kong Cho Kuan Kong, yang pada hari Kamis yang lalu, tanggal 6 Agustus, bertepatan dengan tanggal 24 bulan 6 Imlek, dirayakan hari ulang tahunnya. Jadi, tiga tokoh suci, Dewi Kuan Im, Kong Cho Kuan Kong, dan nanti yang terakhir adalah Panglima Cheng Hu. Mereka dirayakan pada bulan 6 Imlek atau Lakwe. Kuan Kong atau nama lainnya adalah Kuan Sing Te Kun. Kita juga sering melihat arcanya banyak disimpan atau dipajang di rumah-rumah, bahkan di perkantoran. Ya, di depannya dikasih altar, maka menjadi altar Dewa Kuan Kong. Kuan Kong dikenal sebagai Dewa Pelindung Kebajikan, Dewa Pelindung Kesejahteraan, Dewa Keadilan, dan lain sebagainya. Kalau Anda ingin melihat gambar Kuan Kong, biasanya duduk bertiga, beliau duduk di tengah, diapit oleh dua orang, yang sebelah kanan beliau adalah putra angkatnya yang bernama Kuan Ping. Sementara yang di sebelah kiri adalah asisten atau ajudannya yang bernama Chu Jiong. Kalau Kuan Ping wajahnya ganteng ya karena masih muda, sementara Chu Jiong wajahnya menakutkan, penuh dengan cambang dan brewok. Tapi itulah gambar pendamping Kuan Kong. Kuan Kong sendiri duduk di tengah, kemudian tangan kirinya memegang jenggotnya yang sangat panjang. Jadi yang panjang itu bukan hanya rambut. Dalam cerita-cerita Tionghoa kuno, jenggotnya Kuan Kong itu panjangnya lebih dari 1 meter. Sementara tangan kanannya memegang sebuah buku. Buku yang menjadi bacaan beliau sehari-hari. Kalau dilihat dari covernya bisa terlihat, buku itu adalah Jun Jiu King, Jun Jiu Jing, buku kitab zaman Junjiu yang ditulis oleh Nabi Gongju sendiri. Jadi kalau saya boleh mengklaim atau mengatakan, Kuan Kong itu adalah pengikut atau penerus atau murid dari Nabi Gongju, karena yang dibaca adalah buku karangan Nabi Gongju. Tetapi sekarang kalau kita melihat lukisan, saya nggak tahu kenapa berubah. Gambar buku itu dihilangkan.
Tangannya Kuan Kong yang kanan langsung memegang sandaran kursi. Jadi tidak tahu itu kenapa lukisan aslinya hilang, walaupun masih banyak yang menyimpan atau memasang lukisan aslinya dengan membaca buku. Kemudian asistennya yang bernama Chu Jiong membawa sebuah tombak golok. Jadi tombak namun di ujungnya adalah golok. Itu adalah tombak milik Kuan Kong yang diberi nama Golok Naga Hijau Penunduk Bulan, atau dalam bahasa Mandarinnya Jinglong Yan Ye Tao. Golok ini menurut cerita beratnya 82 kati, jadi sekitar 18 kilogram. Bayangin aja beratnya segitu, Kuan Kong dengan mudah, dengan mahir bisa memainkannya, dan golok ini menjadi senjata andalan beliau. Sehingga beliau mencapai kesuksesan sebagai seorang jenderal, banyak membunuh orang, banyak membunuh musuh memakai goloknya. Satu lagi pendengar yang ingin saya sampaikan. Dulu ketika saya masih remaja, sebelum reformasi, orang Tionghoa atau orang yang beragama, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Islam, kalau harus disumpah, jadi menjadi saksi di pengadilan atau urusan dia sendiri dengan pengadilan, maka orang ini akan berdiri bersembahyang di depan altar yang ada gambar Kuan Kongnya. Jadi menaikkan dupa, kemudian mengatakan akan menjawab setiap pertanyaan dengan jujur di depan altar Kuan Kong. Itu dulu. Setelah reformasi terjadi, gambar Kuan Kong hilang, mohon maaf, diganti dengan patung Buddha. Jadi adanya hanya altar dengan patung Buddha. Lalu bagaimana dengan orang Konghucu? Imannya kan tidak sama, agamanya kan tidak sama. Ya, ada yang mengatakan enggak apa-apalah, yang penting kita kan bersembahyang, bersaksi di depan altar dewa. Tetapi bagi orang Konghucu yang sangat mendalami agamanya, ia pasti tidak akan mau bersembahyang di depan altar yang bukan alirannya. Maka biasanya orang Konghucu bersumpah atau bersaksi menghadap ke langit bebas. Karena langit adalah rumah Tuhan. Itu zaman sekarang. Jadi Anda tidak akan menemukan lagi gambar Kuan Kong di pengadilan. Nah, pendengar sekalian, Kuan Kong sama dengan Kuan Im. Banyak kelenteng yang memiliki atau memasang altar utamanya dengan altar Kuan Kong. Antara lain, kelenteng yang ada di Tuban. Itu kelenteng paling besar se-Jawa. Kelenteng Kuan Sing Biu. Itu altar utamanya adalah Dewa Kuan Kong. Kemudian yang dekat dengan Solo ada kelenteng yang di Poncowinatan Jogja. Di belakang Pasar Keranggan. Itu kelenteng Chen Ling Tiong. Itu juga altar utamanya Dewa Kuan Kong. Jadi sama seperti Dewi Kuan Im, Dewa Kuan Kong juga dipuja, dihormati, dijadikan sebagai pedoman bagaimana orang harus menjalani kehidupannya. Lalu apa yang dijadikan pedoman dari cerita tentang Kuan Kong? Kuan Kong dikenal sebagai seorang jenderal yang menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran. Dalam bahasa Tionghoa, kesetiaan itu Tiong, kebenaran itu Gi. Jadi Kuan Kong itu jenderal yang punya sifat Tiong Gi atau Chong Yi. Sehingga umat Buddha memberi gelar beliau sebagai Bodhisattva Satya Dharma. Satya Dharma itu diambil dari kesetiaan yang berlandas kebenaran. Pendengar yang berbahagia, para tujin yang terkasih, Kuan Kong lahir pada tanggal 24 bulan 6 Imlek
tahun 160. Jadi kalau sekarang kita melihat tahunnya 2026 dikurangi 160, maka umur Kuan Kong atau hari ulang tahun Kuan Kong tahun ini adalah 1866 tahun. Sudah cukup tua. Lalu Kuan Kong legendanya mulai dibicarakan banyak orang pada zaman Sam Kok, pada zaman tiga kerajaan. Jadi kita perlu tahu, sama seperti Indonesia, dulu di Tiongkok juga banyak kerajaan-kerajaan kecil. Nah, pada zaman Sam Kok ada tiga negara, disitulah cerita tentang Kuan Kong beredar. Pendengar yang berbahagia, para tujin yang terkasih, Kuan Kong dikisahkan mengangkat saudara dengan dua orang, yang kemudian salah satu menjadi kakaknya dan yang satu lagi menjadi adiknya. Cerita tentang Kuan Kong mengangkat saudara di kebun persik ini sangat menarik sekali. Sering diceritakan dan kemudian juga muncul dalam bentuk lukisan. Yang tertua adalah Lao Pi, kemudian yang tengah adalah Kuan Kong, yang ketiga adalah Tio Wi. Dalam cerita, ketika ketiganya mengangkat saudara, ya, mereka menyediakan itu menurut cerita semangkok air putih, kemudian mereka mengiris telunjuknya sampai berdarah, telunjuk itu netes ke dalam air yang ada di mangkok, bercampur karena tiga jari, maka mereka menganggap ini sekarang sudah menjadi saudara. Dan mereka berdoa, ya Tuhan, walaupun kami tidak lahir pada tanggal yang sama, walaupun kami tidak punya orang tua yang sama, tapi kami berharap nanti kalau mati, kami bertiga mati di tanggal yang sama. Itu cerita Kuan Kong mengangkat saudara di kebun persik. Kalau ada dolan ke Kelenteng Tuban, itu kelenteng yang besar. Parkir di sebelah samping belakang aja kalau 200 bis bisa masuk. Nah, di tembok-tembok itulah kita bisa melihat relief atau lukisan-lukisan tentang Kuan Kong. Karena Kelenteng Tuban memang kelentengnya Kuan Kong. Lalu, pendengar yang berbahagia, para tujin yang terkasih. Kenapa Kuan Kong disebut sebagai jenderal yang menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran? Ada sebuah kisah. Pada zaman Kuan Kong hidup, ya, Kuan Kong dikenal sebagai seorang jenderal yang sukses. Setiap kali ia berperang dengan membawa para prajuritnya, ia pasti pulang membawa kemenangan. Sehingga hal ini menyebabkan seorang perdana menteri yang terkenal licik, culas, dan penuh tipu muslihat ingin sekali membunuh Kuan Kong. Namun ia agak takut, maka ia ingin Kuan Kong difitnah. Nah, pada suatu hari, Kuan Kong dalam perjalanan mengantar istri kakaknya pulang ke desanya dan harus lewat negara di mana perdana menteri yang bernama Cao Cao itu hidup. Cao Cao kemudian menggunakan muslihatnya, ia menyuruh anak buahnya untuk mengantar surat undangan kepada Kuan Kong, ya, dengan alasan mumpung Kuan Kong lewat di negaranya, dia ingin berkenalan. Dia sangat simpati terhadap Kuan Kong. Dia ingin minum, apa maksudnya, minum arak atau minum bir ya kalau sekarang. Kuan Kong yang tentunya tidak menaruh curiga. Kuan Kong orangnya jujur, orangnya polos, memenuhi undangan dari sang Perdana Menteri Cao Cao. Ia datang dan benar, pada saat menjamu Kuan Kong, Cao Cao mengatakan, saya ini sangat bersimpati kepada Anda, Jenderal. Saya mengagumi
Karena setiap kali jenderal bertempur, pulang pasti membawa kemenangan. Nah, izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada Anda dengan meminum anggur atau arak ini. Kuan Kong minum. Kemudian Cao Cao berkata, Jenderal Kuan Kong, perjalanan menuju ke desa, kakak ipar Anda masih jauh. Ini sudah malam. Apakah tidak lebih baik kalau jenderal menginap di sini? Dan Kuan Kong melihat memang suasana sudah gelap. Ya, dia mengatakan, terima kasih kalau memang Anda mengizinkan saya menginap di sini. Saya akan menginap, besok pagi-pagi saya akan melanjutkan perjalanan. Tetapi jenderal, mohon maaf, kami hanya punya satu kamar. Jadi nanti jenderal silahkan satu kamar dengan kakak ipar. Ini hawanya dingin sekali, di luar pasti dingin. Kuan Kong kemudian melihat ada gejala yang tidak baik. Ia berkata kepada Cao Cao, Tuan, mohon maaf, bagaimanapun juga yang saya antar itu bukan istri saya. Itu adalah kakak ipar saya, biarlah beliau yang tinggal di kamar, saya akan menunggu di luar. Nanti Tuhan kedinginan, gak apa-apa, yang namanya prajurit itu harus tahan uji, tahan cuaca. Dan benar, pendengar sekalian, semalam suntuk Kuan Kong duduk di luar kamar. Salju turun, dia tetap menjaga kamar yang berisi kakak iparnya sampai pagi hari tiba, sehingga rencana Cao Cao yang ingin memfitnah Kuan Kong tidak berhasil. Maka karena peristiwa itulah Kuan Kong disebut sebagai seorang jenderal yang menjunjung tinggi kesetiaan kepada kakaknya dan menjunjung tinggi kebenaran, karena tahu yang dia kawal bukan istrinya. Oleh sebab itulah sekali lagi, kalau Anda melihat tulisan-tulisan yang ada di altar Kuan Kong, biasanya ada tulisannya Chong Yi, setia dan benar. Pendengar yang berbahagia, para tujin yang terkasih, Kuan Kong digambarkan sebagai seorang yang berwajah merah. Apakah memang dari lahir merah? Ataukah memang sengaja lukisannya dibuat merah? Bukan. Ada ceritanya. Jadi pada suatu saat ketika Kuan Kong pulang dari perang dengan banyak prajuritnya, ketika melintasi sebuah desa yang sepi, Kuan Kong melihat seorang kakek yang menangis tersedu-sedu. Kakek yang nampak sedih sekali. Maka Kuan Kong turun dari kudanya dan mendekat bertanya, ada apakah bapak, kakek? Kenapa kamu menangis di pinggir jalan? Kakek itu bertanya, Anda siapa? Saya Jenderal Kuan Kong. Wah, kebetulan saya mau minta tolong, Jenderal. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Kakek itu bercerita, saya sekarang hidup hanya dengan seorang cucu perempuan yang sekarang sudah menginjak remaja. Tetapi kemarin cucu saya diculik oleh para prajurit dari Tuan Wedana. Wedana itu kalau sekarang mungkin ya pangkatnya sama dengan camat atau bupati atau wali kota ya. Pokoknya seorang pejabat. Wedana ini ingin menjadikan cucu saya sebagai gundik yang kesekian puluh. Karena Wedana ini istrinya banyak sekali. Saya hanya memikirkan nanti kalau cucu saya di sana menderita karena Wedana itu terkenal sadis, terkenal kejam dan lain sebagainya. Maka apakah Jenderal Kuan Kong bisa menolong saya mengambil kembali cucu saya? Oke. Segera dengan para prajuritnya Kuan Kong menuju ke rumah sang pejabat dan benar. Ia mendapatkan cerita banyak anak gadis yang diculik untuk dijadikan gundik. Kuan Kong marah sekali. Ia kemudian menggempur pejabat tersebut dan para prajuritnya,
kemudian membebaskan para gadis yang ada di situ, termasuk cucu dari sang kakek. Pendengar, cerita tentang Kuan Kong menghabisi pejabat dan anak buahnya terdengar sampai ke negara. Sehingga akhirnya raja memutuskan untuk mencari Kuan Kong. Dan seperti yang Anda lihat di film-film silat Tionghoa, orang yang dicari sebagai DPO, ya, pencarian orang, itu biasanya gambar wajahnya dipasang di jalan-jalan. Maka ketika prajurit Kuan Kong melihat wajah atau foto dari jenderalnya terpasang, mereka juga agak ketakutan, termasuk Kuan Kong. Sehingga Kuan Kong harus bersembunyi, dia berjalan hanya saat malam hari. Namun suatu hari siang sedemikian panas, seperti saat ini ya pendengar, panasnya luar biasa. Kuan Kong kehausan, ia berjalan menuju ke tepi sungai dan di sana ia minum air sungai yang cukup jernih. Bahkan ia membasuh wajahnya yang terkena panas. Dan itulah ceritanya. Setelah wajah Kuan Kong terkena air sungai, wajahnya langsung berubah menjadi merah. Itulah sebabnya dalam lukisan digambarkan Kuan Kong itu wajahnya merah. Nah, Bapak Ibu pendengar sekalian, Kuan Kong dipuja di mana-mana, termasuk di negeri asalnya, di negeri Tiongkok. Banyak patung Kuan Kong. Bahkan yang terakhir saya melihat dari sebuah YouTube, dibangun patung Kuan Kong setinggi 50 meter. Di mana di bawahnya menjadi sebuah gedung yang berisi riwayat atau cerita tentang Kuan Kong. Di Indonesia juga pernah ada. Jadi di Kelenteng Tuban dulu pernah dibangun patung Kuan Kong tingginya sekitar 20 meter. Namun sayang, bangunannya apakah itu kurang konstruksi? Apakah memang ada unsur korupsi? Patung Kuan Kong yang tinggi itu tahu-tahu ambruk dan sekarang tidak dibangun lagi. Jadi semuanya itu ditujukan untuk menghormati dan mengenang sejarah tentang Kuan Kong. Jadi setia dan kebenaran itulah yang menjadi landasan Kuan Kong terkenal di mana-mana. Kita umat Konghucu juga diingatkan melalui logo agama kita yang berbentuk genta atau lonceng. Di tengahnya ada dua tulisan Mandarin yang berbunyi Chong dan yang di bawah Su. Chong adalah kesetiaan. Bagaimana manusia setia kepada Tuhan? Prakteknya yang di bawah Su. Orang itu harus tepo seliro kepada sesama manusia. Jadi kalau kita mau menghormat Tuhan, itu tidak cukup dengan bersembahyang. Kita mau menghormat Tuhan, tidak cukup dengan menghafalkan doanya. Kita mau menghormat Tuhan, tidak cukup dengan menghafalkan ayat-ayatnya. Tetapi menghormat Tuhan dalam agama Konghucu diwujudkan. Bagaimana kita menghormati manusia lebih dahulu. Jadi seperti yang saya katakan, Tuhan itu tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa langsung menghormatinya? Sementara Tuhan yang kelihatan adalah kedua orang tua kita. Jadi kalau kita bisa menghormat orang tua kita, kita bisa menghormati orang lain, yakin pada saatnya kita juga menghormat Tuhan yang Maha Esa. Demikian pendengar sekalian, para tujin yang terkasih, saya tutup mimbar malam hari ini dengan mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa di kesempatan yang lain. Salam seiman. Kembali saya sampaikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tung tien san cai.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di malam hari ini ya? Semoga selalu tetap sehat, tetap semangat, dan tentu saja masih setia menemani kami ya di Surakarta malam hari ini ya. Dan pendengar, kembali lagi bersama saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini sampai nanti tutup siaran pukul 24 ya. Dan pendengar, sekedar mengingatkan kembali, malam ini Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta yang hadir menemani Anda melalui 101 FM dan 96,8 FM. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, kita hadir dalam obrolan komunitas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Pendengar obrolan komunitas malam ini, kita bersama dengan komunitas Serawung ya. Telah bersama kita Bapak Lutfi Yuliono. Ya, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Hanan. Salam kenal Mas.
1: Salam kenal. Ya, bagaimana ini kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik. Selalu sehat ya. Terus ada Bapak Yogi Novianto ya.
4: Iya, betul.
1: Iya,
4: salam kenal Mas Hanan.
1: Salam kenal ya. Selamat malam Mas.
4: Iya.
1: Sehat ya?
4: Sehat.
1: Sehat. Baik. Kemudian ada Bapak Agus S ini. Oh, bagaimana ini kabarnya? Sebentar. Bagaimana ini kabarnya Pak Agus S?
5: Alhamdulillah baik Mas.
1: Alhamdulillah baik. Pendengar, langsung saja saya ajak Anda untuk ngobrol bersama ketiga narasumber dalam obrolan komunitas kali ini dengan tema kenal lebih dekat dengan komunitas Serawung ya. Baik, untuk pertama ini saya menanyakan ke Bapak Lutfi terlebih dahulu ya.
3: Boleh Mas Hanan.
1: Boleh diceritakan ini terlebih dahulu, apa itu komunitas Serawung dan apa yang melatar belakangi lahirnya komunitas ini?
3: Baik, terima kasih Mas Hanan.
1: Ya,
3: jadi
1: Mas
3: Hanan ya Mas Hanan.
1: Iya.
3: Terima kasih Mas Hanan. Jadi Serawung ini sebenarnya kita menginisiasi adanya komunitas itu karena kan di Jawa Tengah Mas ya, kita spesifik di Jawa Tengah itu banyak komunitas profesi ternyata. Itu ada dari profesi HR, bahkan sampai purchasing, sales, dan mereka tuh berdiri sendiri-sendiri. Nah terus kita ada discuss di kecil, lingkup kecil, terus kenapa nggak kita kolaborasikan hal ini gitu loh. Makanya coba kita menggandeng dari HR atau HRD, dan juga alhamdulillah bisa juga menjangkau ke komunitas pengusaha yang memang didominasi oleh UMKM. Yuk kita kolaborasi, ayo kita tumbuh bareng. Maka terbentuklah yang namanya Serawung. Jadi Serawung ini lintas profesi, intinya seperti itu.
1: Berarti
3: kolaborasikan.
1: Kalau mendengar tadi ada HR, ada purchasing ya. Iya, berarti ada beberapa banyak ini ya, banyak divisi itu ya berarti.
3: Betul. Jadi purchasing itu maksudnya yang tadi saya maksud di Jawa Tengah itu komunitas banyak.
1: Yeah.
3: Tapi yang saat ini bergabung di Serawung hanya masih 3 Mas. HRD, sales, dan pengusaha itu tadi. Jadi mungkin ke depan kita mungkin bisa mengajak juga dari komunitas lain gitu untuk bergabung di komunitas Serawung seperti itu.
1: Berarti ini tidak terbatas di Solo Raya aja ya?
3: Tidak. Kita Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah semuanya ya.
3: Makanya kan identik Serawung kumpul gitu ya. Jawa Tengah.
1: Iya. Ini pusatnya di mana ini Mas?
3: Kalau pusatnya kita belum ada Mas, tapi memang masih dominan dari Semarang.
1: Dari Semarang.
3: Tapi di Solo juga banyak anggota kita, tim ya, atau member seperti itu.
5: Teman-teman
3: lah.
1: Baik. Apa ini yang melatar belakangi ini Anda bergabung dengan komunitas SGK
6: SGK ya?
3: SGK.
6: Oh, sorry.
3: Betul.
6: SGK, SHC dan TDA ya.
3: TDA, betul. Hmm. Jadi mungkin saya yang SGK dulu Mas ya.
6: Iya, baik.
3: Jadi SGK itu komunitas sales. Jadi isinya semuanya sales. Hmm. Nah, itu dari sales bahan bangunan, sales mungkin FMCG, produk-produk yang mungkin dikonsumsi air mineral seperti yeah. Itu kita kumpulin, jadilah namanya komunitas sales garis keras. Hmm. Nah, kenapa kok namanya garis keras gitu ya? Kok kayak kejem banget gitu sih. Tapi enggak, sebenarnya kita keras dalam artian mental, dalam menjual barang itu baik. Jangan gampang menyerah, lebih spiritnya ke situ. Makanya mengusung nama sales garis keras. Kalau yang sales garis keras ini terpusat Mas, dia di Jabodetabek, ada pusatnya di situ. Jadi terbagi beberapa distrik lah, cukup banyak. Jawa Tengah itu ada, terus nanti di Jogja ada sendiri lagi gitu. Di Sumatera Aceh pun juga ada, Medan gitu.
6: Kenapa dipilih dengan komunitas Serawung ini? Kenapa ini pemilihan katanya Serawung?
3: Karena di SGK sendiri Mas, kebetulan kan mereka tuh rutin mengadakan semacam kopdar. Jadi aktif tidak hanya di sosial media, tapi di real life-nya tuh juga jalan gitu. Entah itu ngopi bareng, jadi informasinya bisa bertukaran, itu benar-benar nyata dan dampaknya itu powerful, benar dirasakan sama sales-sales yang tergabung di sales garis keras ini gitu. Jadi misalnya kita bikin event pun jangan cuma bikin tapi harapannya bisa berdampak kan, seperti itu.
6: Berarti
3: makanya kita gandeng.
6: Oh baik, berarti ada event-event yang akan berlangsung ini?
3: Ada Mas, nanti di bulan Juni.
6: Ada apa ini? Event apa ini?
3: Eventnya namanya Serawung juga. Serawung, kita tiap tahun tuh kayak punya hajatan. Hajatan 2025 kemarin kita berhasil menyelenggarakan di Jepara bulan Oktober ya.
6: Bulan Oktober 2025 di Jepara.
3: Di Jepara. Itu dua komunitas saat itu. Masih HR dan sales. Nah ini nanti 2026 kita ada lagi bulan Juni. Itu lokasinya di Ungaran, Jawa Tengah. Itu berhasil tiga komunitas, TDA, SHC dan sales garis keras. Sekitar
5: 6 dan 7.
6: Bisa ditambahkan?
3: Monggo,
6: Pak Agus mungkin bisa menambahkan.
5: Acaranya sih kita di tanggal 6 sampai tanggal 7 sih untuk Serawung 2026. Jadi memang kita sih baru tahun kedua ya, Pak.
3: Tahun kedua
5: ya, Mas Lupi ya. Tahun kedua ya, mudah-mudahan dengan adanya Serawung nanti tahun depan kita terus bertambah dari komunitas-komunitas lain untuk berkolaborasi.
6: Baik.
5: Seperti itu sih tambahannya sedikit Mas Hanan.
6: Iya. Ini sampai sekarang ini sudah berapa ini anggotanya yang sudah bergabung di komunitas Serawung?
7: Kalau di Serawung All ya Mas ya. Jadi Serawung All itu kan ada terdiri dari komunitas sales garis keras, komunitas tangan di atas atau TPA, dan Semarang Human Resource Community. Jadi itu membernya kalau TDA itu di Semarang aja sekitar 1000 orang Mas, atau 1000 UMKM di Semarang, dan kalau Jateng mungkin lebih dari 1000 ya. Jadi
6: baik.
7: Terus kalau di SGK sendiri atau sales garis keras itu sudah ada sekitar 200 member yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Jadi ada yang di Purwokerto, di Solo, di Semarang, Tegal dan macam-macam tempatnya. Terus kalau untuk SHC sendiri itu memang spesifiknya memang HRD. Nah, HRD itu all Jateng. Jadi mungkin bahkan bahasanya adalah sampai mau hire orang. Sekarang kan orang mau hire orang itu CV-nya itu bohong atau enggak itu pasti sudah terdetek dulu sama komunitas itu, karena pernah pindah ke sana nih,
6: saya pernah dengar itu.
7: Background check-nya jadi enggak perlu pusing-pusing karena sudah ada komunitas. Jadi
6: Pernah
7: di sini gimana nih kan gitu. Seperti itu.
6: Baik. Ini apa ini? Kok gabung ini, kenapa ini? Apa tujuannya ini?
3: Jadi sebenarnya yang mendasari lagi Mas, Mas Hanan, di Jawa Tengah ini kan perkembangan ekonominya lagi bagus. Maksudnya banyak investor asing masuk ke Jawa Tengah. Yang versi seriusnya Mas, tadi kan agak sedikit santai. Nah, di Jawa Tengah itu pertumbuhan ekonominya lagi bagus dan investasi itu asing masuk ke Jawa Tengah itu besar, spesifik di area Kendal, di Batang dan di Demak Mas. Itu banyak kawasan industri baru yang muncul. Nah, berangkat dari sini kita dari tim sales ya pasti menginisiasi bahwa Kayaknya kita kalau jalan sendiri itu susah dan berat gitu loh, yeah, untuk nangkep peluang yang ada. Makanya kita perlu kolaborasi. Nah akhirnya kita gandenglah si HR ini gitu loh, untuk teman kita berkolaborasi, nambah jaringan, nambah network kayak gitu. Baik. Karena di kita sendiri kalau bisa bilang mau pinter ngomong, mau pinter jualan, presentasi, tapi kalau nggak punya akses tuh nggak bisa Mas Danan.
1: Oh.
3: Kayak kita bisa ketemu Mas Danan sekarang ini kan berkat akses dari Pak Agus gitu ya. Kalau saya nggak kenal Pak Agus mungkin nggak ketemu Mas Danan kan, gampangnya seperti itu yeah, gitu
1: ya. Network ya.
3: Network itu penting. Makanya kita berangkat dari situ. Ayo kita bikin apa nih di Jawa Tengah? Akhirnya tercetuslah ide yang namanya Serawung ini. Sebenarnya untuk memperkuat networking yang ada gitu.
1: Baik. Apa ada kegiatan ini? Apa ada kegiatan yang mungkin lebih banyak bersifat santai, edukatif, atau sosial ini?
7: Jadi kita tiga-tiganya sih Mas.
1: Oh, tiga-tiganya.
7: Jadi kalau bisa kita kolaborasi tiga-tiganya, yaitu yang santai, mungkin kita pas kita ngopi bareng tiba-tiba ada acara ngopi, itu kan okay. Yang bisa biasanya di tempat misalnya di Semarang, ngopi di Semarang, di daerah mana, di tengah mana, itu mungkin lebih ke deep talk juga, karena kan cuma berapa orang, tiga orang, tapi lintas profesi nih. Nah jadi di situ pastinya akan banyak masukan-masukan baru, ide-ide baru dari kita kalau misalnya kita ngobrol bareng, karena kita kan punya sudut pandang, misalnya saya dari sales atau saya dari pengusaha atau saya dari HR itu kan permasalahannya kan nyari sales susah. Nah ternyata padahal ada komunitasnya, hanya aja di sales di komunitas sales kan gitu. Nah masalah kok di masalah pengusaha itu pengusaha masalahnya adalah mau jualan bingung, punya usaha misalnya jual es teh jumbo, tapi mau jualnya gimana? Nah, itu kan sharingnya sama orang sales. Oh di sini kan, jadi penambah-nambah ide baru itu kan, jadi tiga-tiganya maksudnya Mas, jadi santai sambil ngopi, edukatif. Nah jadi dalam ngobrol itu jadi bisa menyakup semuanya.
1: Iya.
7: Jadi dari tiga itu Mas.
1: Baik. Selain event Serawung tadi ya, apa ada kegiatan yang rutinan itu?
3: Rutin.
1: Kopdar itu seperti.
3: Ada Mas. Ada. Kita di SKK itu rutin mengadakan sebulan sekali. Kita nyebutnya sharing session sama kopdar. Jadi kopi darat kita kumpul sama ada sharing session. Nah sharing session ini materinya kita ganti-ganti Mas. Kayak kemarin kita ngadain cukup unik acara itu sharing session belajar bahasa Mandarin Mas. Karena banyak perusahaan Cina masuk ke Jawa Tengah. Nah, tapi kita belajar ya tipis-tipis Mas. Nggak sampai keluar dari forum itu langsung expert ngomong Cina kan nggak mungkin Mas gitu. Tapi intinya kita mau ngasih awareness ke teman-teman bahwa sekarang selain bahasa Inggris penting juga loh kita belajar bahasa Mandarin.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Apalagi sekarang bahasa Mandarin
3: hampir baku, jadi bahasa baku pokok. Dan yang paling penting gajinya naik Mas biasanya Mas. Kalau bisa ngomong bahasa Mandarin. Kayak teman saya ini udah mulai belajar. Betul ya Pak Agi ya?
7: Mulai belajar.
3: Baru muda gajinya wis mulai belajar.
7: Kan belajar dulu.
1: Gitu. Baik. Ada WhatsApp ini ya.
3: Ya,
1: sebentar.
3: Monggo Mas Anan.
1: Dari Ibu Gini nih ya.
3: Ibu Gini.
1: Ada jargon tak serawung maka tak sayang.
3: Asik. Ini cowok Ibu Gini. Mungkin kok aku yang cocok menjawab ini.
1: Iya. Jika bukan dari komunitas, bisa tidak kita serawung? Caranya gimana?
3: Oh bisa banget ini ya. Bisa banget begini. Kalau punya Instagram bisa kunjungi di Instagram kami, ada serawung.jateng. Di situ banyak informasi yang tersedia terkait caranya bergabung gimana, seperti itu. Atau kalau mungkin bisa kesulitan untuk akses Instagram, bisa hubungi kami di nomor WhatsApp Mas.
1: Baik.
3: Mas Anan. Mungkin nomor WhatsAppnya boleh di Budin?
1: Boleh.
3: Oh ya, nomor WhatsApp-nya 088 990 53 kali 83 kali.
1: Baik.
3: Jadi nanti mungkin tanya-tanya di situ informasi dijawab lengkap oleh admin gitu.
1: Iya, Ibu Gini mungkin bisa bergabung ya.
3: Ya betul.
1: Mungkin tanya-tanya dulu ya.
5: Boleh banget.
1: Baik. Sebentar, ada pertanyaan lagi ya. Ada program mentoring atau kelas bisnis ini?
3: Oh,
7: ada. Jadi kalau di kami dari komunitas Serawung itu kan pastinya ada mentoring skill, jadi tergantung nanti temanya apa dulu. Ada mentoring skill terkait sales atau terkait penjualan atau skill up bisnis, itu pasti kita adakan minimal jelajahnya 2 bulan sekali. Bagus-bagusnya 2 bulan sekali. Tapi tergantung dari coaching sendiri, coach yang kita apa kita istilahnya yang bisa di bulan tersebut. Jadi seperti itu.
6: Baik.
7: Macam-macam, macam-macam trainernya. Jadi mungkin ada yang training komunikasi atau training skala bisnis seperti apa, cara mau mulai bisnis gimana, itu banyak.
6: Iya, baik. Mas Lutfi, ini Ibu Gini mau nanya lagi nih.
3: Oh, oke, monggo Bu Gini. Monggo Bu Gini.
6: Nanyanya nomor telepon tadi mungkin kecepatan tadi ya.
3: Oh. Jadi 088 088 990,
6: iya.
3: 53 kali.
6: Iya.
3: 83 kali.
6: Baik. Baik.
3: Jadi di luar komunitas itu boleh juga ikut serawung ke kita gitu. Jadi memang kita sebenarnya tidak apa ya, terkomunikasi terlalu nis tuh enggak gitu Mas.
6: Iya, iya.
3: Cuman memang awalnya startingnya dari situ gitu kan.
6: Baik.
3: Jadi memanfaatkan member-member yang ada biar dapat manfaatnya dulu dari acara.
6: Makin ini. Banyak networking makin,
3: makin bagus. Ya. Betul. Bagi nanti ada Mas Danan mungkin mau join bagus banget itu.
6: Boleh, boleh, Pak. Baik. Kita menanyakan tentang usaha ini ya. Banyak orang yang takut gagal ini sebelum mulai usaha ini. Apa ini tips untuk mengatasi rasa takut itu? Mungkin dari Bapak Lutfi dulu.
3: Oh iya,
6: iya.
3: Dulu.

0: Ketakutan itu pasti ada. Tapi yang utama adalah passion kita dulu aja. Jadi passion itu maksudnya yang kita sukai kita jalani dulu. Jadi kalau suka kan mau susah, mau sedih, mau pusing kan nggak akan capek, nggak akan takut. Nah, jadi kita sesuai passionnya dulu. Mungkin dari hobi atau dari lihat itu seneng, nah itu adalah jalan aja dulu.
1: Dimulai dari keahlian itu bisa.
0: Bisa. Ya? Jadi kalau yang penting senang dulu lah, nyaman lah.
2: Kalau dari Pak Agus ini.
3: Apa ya, aku ingin yakin aja sih dulu mas, cuman yang kedua juga pasti kita ngikutin ya kalau usaha ya mungkin saya salah satunya kuliner ya, kita sih ngikutin yang mana sih yang lagi viral, kita ngikutin seperti itu. Jadi kayak saya lebih di kuliner yang ngikutinnya ya lebih kok anak-anak sekarang lebih sukanya yang menunya makanannya apa sih yang lagi viral, nah itu yang biasanya sih yang kita jual seperti itu. Terus sih mas, kalau yakin ya pasti kita harus yakin dulu ya, positif dulu. Wah, jangan takut gagal lah, biasanya seperti itu.
2: Baik.
3: Sih kalau dari saya.
2: Iya, baik. Apakah komunitas Rawung ini pernah berkolaborasi dengan pihak lain?
1: Belum mas, belum. Jadi malah justru
2: masih
1: Rawung
2: tiga itu ya?
1: Masih tiga. Tapi nanti tahun depan 2027 insya Allah kita mau ngajak kolaborasi dari komunitas lain juga sih mas. Mau nambah jadi 4 kolaborator mas.
2: Apa ini rencananya?
1: Rencananya di purchasing.
2: Oh iya. Purchasing belum ya?
1: Belum.
2: Oh belum.
1: Mas Jaren kalau ada kenalan,
2: belum mas.
1: Kenalan kita mas.
3: Saya kayak, mungkin yang lagi viral kayak Apiliator ya?
1: Apiliator. Kita mau coba. Jadi kita membuka mas peluang kolaborasi sebanyak-banyak.
2: Semakin
1: banyak network kan bagus mas Jaren.
2: Baik. Ada Ibu Gini lagi nih ya.
1: Oh siap, Ibu Gini.
2: Dalam berusaha, apa ada dalam Serawung itu istilahnya Bapak Angkat? Apa ini?
0: Maksudnya mentor.
2: Mentor, mungkin ya. Ya, baik.
0: Jadi yang TDA itu kan ada tuh. Ya, TDA juga ada. Jadi mentor. Di TDA itu ada
1: mentoring bisnis.
0: Jadi memang itu tergantung nanti dari mentornya yang expert di bidang apa dulu. Nah, jadi nanti mau tanya apapun dari awal sampai bisnis itu bisa dikatakan berjalan itu ada dari kami masih ada mentoringnya dari awal mau buka bisnis apa, kekurangannya di mana. Jadi ya dari awal kita bisa mentor.
2: Baik.
1: Mungkin nambahin dikit Mas Hanan. Berarti program dari TDA itu cukup bagus Mas. Namanya mentoring bisnis. Jadi mentoring bisnis ini orang yang memang aktif sebagai pengusaha yang omsetnya itu di atas, misalnya omsetnya 5M, dia akan mementor yang omsetnya 2M. Karena nanti ibaratnya dia udah pernah ngalami nih di 2M itu nanti masalahnya apa aja, terus nyelesainya gimana. Jadi benar-benar belajar dari pengalamannya si mentor ini. Ibaratnya kalau mereka bilang mungkin kalau mau tahu ular berbisa itu enggak perlu dipatok dulu baru yakin kalau kobra berbisa gitu kan. Jadi bisa dapat pengalaman dari orang lain. Itu salah satu program TDA ada mas.
2: Mentoring bisnis.
1: Dan itu free.
2: Baik. Kita bicara tentang networking tadi ya. Ini dari pengalamannya Mas Lutfi ini, seberapa besar ini pengaruh networking yang lahir di komunitas ini?
1: Okay. Jadi saya cerita real Mas Tuti di lapangan mas ya. Kasus di lapangan itu awal saya untuk handle, saya kan kerja mas, sekarang sebagai sales juga ada beberapa tim. Nah ini tim saya itu susah untuk masuk sebuah wilayah mas, spesifiknya di area Ungaran. Itu mas. Jadi ketika kita tim sales canvassing di lapangan atau coba email, coba telepon, selalu ditolak. Ditolaknya itu bukan ditolak saya tidak mau pakai jasamu, tapi tidak direspon lebih ke situ, tidak dapat respon positif. Akhirnya saya ketemulah sama sahabat saya mas, namanya Yogi Novianto. Yang kebetulan sekarang itu ya? Sebelah. Betul.
2: Baik.
1: Terus beliau ini punya kenalan salah satu orang yang mungkin networknya cukup bagus di wilayah Ungaran karena domisilinya memang aktif di situ dan pernah bekerja di beberapa F&B besar di Ungaran. Akhirnya saya dikenalin lah dengan si salah satu orang ini. Nah, dari perkenalan saya itu mas, saya dibukakan link cukup banyak. Kalau mau ke resto ini ketemu ini, nanti bilang aja dari saya referensinya gitu-gitu. Itu tanpa kita ngasih gratifikasi, benar-benar murni karena relasi dan networking. Nah ini salah satu dampak yang saya rasakan benar gitu mas, nyata di lapangan seperti itu.
2: Iya baik.

0: yang nanya ini ya. Wah, ini komen-komenan ini. Semangat buat SGK. Oh,
1: siap. Semangat Bali. Dia harus dijawab, Mas.
0: Keras. Gitu. Maju terus dan dari Lancar Serawung 2026.
2: Mantap. Amin.
0: Terus ada lagi apa ini? Saya sudah daftar, cuma belum bisa daftar melalui link. Ini bisa.
1: Oh, jawabnya bingung, linknya ditulis ini sudah. Nanti
0: link apa ini?
1: Link registrasi mungkin.
0: Iya. Yeah.
1: Di DM aja, di akun Instagram aja mungkin. Oh, di Serawung tuh Jateng gitu, biar nanti diarahkan sama adminnya.
0: Baik.
1: Gitu sih.
0: Baik. Untuk Pak Agus ini.
3: Siap.
0: Dari pertemuan dengan sesama komunitas ya, dari SDK, SHC, TDA ini ya. Pelajaran apa ini yang dapat diperoleh ini?
3: Kalau pelajaran ya pasti satu
0: ya.
3: Ya kenal HR, terus para pemilik usaha ya di TDA, karena TDA kan lebih banyak ke UMKM ya. Kalau di SGK sales garis keras ya pasti kita kenalnya teman-teman dari sales ya kan, dari semua bidang, dari semua usaha apapun ya, di situ ada semua. Yang dulu mungkin saya cuma kenalnya cuma di satu bidang, ternyata saya kenal juga di bisnis kayak percetakan, bahan bangunan, bahkan ada yang tim sales jasa apa pestisida tuh lah, pembasmi hama gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau kasih yeah. namanya tuh tulisannya belakangnya Lutfi pembasmi hama. Itu sih.
0: Ada nama tengahnya gitu ya.
3: Iya betul. Jadi itu sih lebih kenal. Ya networking tadi sih. Saya juga butuh networking ya. Saya juga masih kerja. Ya pasti ya butuh kita networking. Kita mau masuk seperti yang tadi bilang Mas Lutfi juga.
0: Baik.
3: Ya sama seperti itu.
0: Baik, ada yang bergabung lagi nih dari Dwinita ini ya. Saya sudah bergabung Kak, cuma mau tanya bagaimana cara untuk menambah kerjasama dengan orang lain. Monggo
1: Mas, baik nanti monggo
3: di acara
1: Pak. Jadi mungkin Mas, saya jawab dulu Mas. Sebenarnya kita kan dari komunitas ini membuka wadah ya, memberikan wadah lah, lebih memfasilitasi, mempertemukan orang-orang ini supaya bisa berkolaborasi. Tapi terjadi atau tidak kolaborasinya itu kembali ke personalnya kita masing-masing, mau mendekatan atau enggak. Dan kadang pendekatan ini kan caranya beda-beda, setiap orang kan punya kriteria yang berbeda-beda. Nah mungkin kalau tips dari saya, sarannya ketika ingin menjalin kolaborasi, jangan langsung kita menyampaikan kayak kebutuhan kita itu apa. Nanti cenderung terlihat transaksional.
0: Yeah.
1: Jadi lebih ke ya udah pengen kenal aja dulu. Nah setelah kenal baru kan muncul opportunity itu. Jadi kalau kita punya 3 tahap, kalau saya pribadi itu kenal, percaya, transaksi. Yeah. Jadi harus kenal dulu di awal. Jangan langsung baru ketemu minta transaksi itu susah gitu kan. Harus kenal terus terjalin kepercayaan, baru ada di situ timbal balik lah, mutualisme, saling menguntungkan. Gitu sih.
0: Baik, ke Mas Yogi ya. Namun sebelum itu kita rehat sejenak ya mungkin ya untuk mendengarkan sebuah lagu dan informasi. Dan pendengar tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kesel cek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
2: RRI Net, tonton yang Anda dengar.

rri.co.id RRINET, tonton yang Anda dengar. RRINET, tonton yang Anda dengar.

0: Young Libby Bible.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
2: RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: yang lebih.
1: Ini dampak positif apa ini yang sudah dirasakan dengan keberadaan komunitas Serawung?
2: Dampak positifnya banyak banget ya Mas, tapi saya yeah. sebutkan dulu lah salah satunya.
1: Yeah.
2: Jadi saya juga masih kerja, bosnya juga masih kerja. Jadi saya kerja sebagai sales dan satunya adalah saya punya bisnis di bidang barber shop di Semarang.
1: Yeah.
2: Nah, untuk mengimbangi dua tersebut kan juga butuh effort dan istilahnya butuh experience atau effort lah yang lebih tinggi lah dibanding kita bekerja dalam biasanya. Nah, setelah simpelnya adalah setelah saya gabung di komunitas Serawung, kolaborasi dari tiga komunitas itu, pelanggan barber saya nambah pak. Jadi yang dulunya mau potong bingung kemana, sekarang pada potong ke tempat saya. Jadi kan ini bayangkan aja mas, jadi salah saja itu 200, terus dari TD aja ada 1000 orang, terus HRD ada sekitar 100-200 orang, dan lumayan nambah mas. Jadi omset saya naik mas.
1: Oh,
2: omset barber saya maksudnya.
1: Itu HRD juga potong di sana semua.
2: Jadi ada yang potong terus tiba-tiba komennya bukan komen ke tempat atau kemana, tapi komennya itu nanti teman-teman apa barber nanti akan tak training komunikasi karena kurang komunikasinya mungkin ya. Ya saya kan hire barber kan untuk motong bukan untuk ngobrol banyak mas.
1: Baik.
2: Oh di komen situ oke pak siap nanti kapan gajari ya pak. Jadi simpelnya itu mas. Jadi saya omset saya naik mas. Jadi harus saya tingkatkan lagi nanti ada komunitas yang lain siap gabung nanti kalau potong ke tempat saya.
1: Baik. Dari Pak Agus mungkin gimana ini
3: apa ya tadi
1: dampak positif
3: setelah kalau dampak positifnya sih ya kurang lebih ya mungkin ya sama Mas Yogi tadi ya teman karena saya juga masih kerja saya juga di lebih ke packaging ya jadi lebih mengenal sih saya punya brand gitu kan. Oh setiap ketemu dengan teman-teman baik dari TDA, HR ataupun dari SGK sales garis keras ya pasti saya juga menyampaikan oh saya punya produk ini loh Dragon Pack gitu ya kan ya saya sampaikan gitu jadi ya memang ya brand saya jadi ya lebih kenal lah kalau saya seperti itu sih mas kalau saya ke brand.
1: Baik. Kalau peran medsos ini, bagaimana ini dalam pemasaran?
4: Dari saya dulu.
1: Boleh.
4: Bapak. Okay. Jadi peran medsos itu dalam pemasaran cukup membantu ya Mas Hanan, terutama untuk memasarkan produk ataupun diri kita sendiri. Atau mungkin kalau bahasanya Pak Yogi itu bisik saya personal branding kan gitu Mas ya. Karena sekarang kalau kita nggak memperkenalkan diri, nggak flexing di sosmed, kita jualan apa atau kita kerja apa tuh, gimana caranya orang tahu kan gitu mas ya. Orang kita tidur terlelap gitu kan, nggak ada yang kenal. Nah, sembari kita memperkenalkan diri, kalau kita kenalan sama orang, ketemu face to face tuh kan butuh waktu yang panjang gitu ya, untuk ketemu 1000 orang. Tapi kalau lewat sosmed tuh, bahkan yang dari jauh pun bisa terjangkau.
1: Baik.
4: Gitu sih. Jadi luar biasa sih mas, peran sosmed media ya terutama kayak gitu sih.
1: Iya. Mas Yogi mau menambahkan?
2: Saya suruh menambahkan satu sih mas. Jadi kalau peran sosmed sangat penting untuk era sekarang.
1: Baik.
2: Jadi
1: baik.
2: Kalau istilahnya orang yang introvert pun di sosmed juga jadi introvert. Nah jadi di sosmed itu kan untuk penyambung komunitas di sosial. Nah, jadi dari misalnya dari introvert nggak mau ngomong terus tahu nih Serawung di Instagram atau di TikTok mau gabung tinggal chat admin dia gabung nah ketemu sama kita jadi extrovert mas. Jadi fungsinya seperti itu
4: musimu itu ya
2: introvert jadi extrovert
4: bagus ambivert kan
1: lebih
4: jelas tengah-tengah itu.
1: Gimana ini Pak Agus mau menambahkan mungkin
3: kalau menambahkan mungkin ini ya kita waktu di sales garis keras kan kita juga ada acara ya materinya juga salah satunya ke media sosial ya waktu bulan
1: Januari
3: ya kemarin terus juga di TDA kemarin tangan di atas juga ada AI. workshop terkait AI gimana cara buat chat atau apa GPT segala semua diajarin ya jadi sebenarnya kalau peran medsos ya kita juga udah jalankan dari situ, dari materi-materi juga dari SKK maupun di TDA itu kita ada kegiatan workshop untuk lebih masuk ke media sosial itu tadi. Baik. Itu sih. Jadi ya peranannya sangat penting sekali sih selesainya itu.
1: Baik. Apakah ada syarat khusus ini untuk bergabung dengan Serawung ini?
4: Nah, itu cuma cukup lewat kita, lewat Instagram itu sih. Terhubung lewat Instagram, terus DM, nanti diarahkan untuk registrasi gitu sih. Kalau syarat khususnya mungkin lebih ke mau kumpul orang aja ya, sama mau membaur sih, lebih ke situ. Jadi kita pengen ngumpulin orang-orang yang memang niat ingin tumbuh bareng sama kita. Di situ kita berikan wadah, kumpul bersama. Kalau ketemu satu-satu itu kan juga enggak mungkin, Mas. Saya mungkin ketemu Mas Danan kalau enggak lewat Kohakus kan juga enggak terjadi tuh Mas pertemuan ini kan gitu nih. Ini kan salah satu manfaat dari networking juga gitu.
1: Baik, program apa ini yang sedang disiapkan kedepannya ini selain yang tadi?
2: Selain yang Serawung.
1: Iya, selain yang Serawung.
2: Jadi rencana kedepannya yang jelas di 2026 dulu kita sukseskan dulu di 250 orang
3: pesertanya.
2: Di pesertanya itu di event Serawung 2026, karena di event Serawung 2026 itu ada tiga lintas narasumber. Jadi ada dari POV sales, ada POV HR, dan POV pengusaha. Dan mereka alhamdulillahnya bukan orang yang sembarangan lah, jadi bukan amatir kayak saya. Tapi kan kalau yang beliau itu memang sudah superior di bidangnya.
1: Iya,
4: expert lah ya.
2: Expert lah, betul. Jadi boleh sebut nama ya Mas, yang tiga orang itu nanti di event Serawung 2026 itu ada namanya Pak David, itu dari Sales. Terus ada Bunda Titi atau Bu Titi, itu dari komunitas SAC, HRD. Terus dari komunitas TTA pengusaha itu ada Bapak Eko Novianto. Nah, mereka-mereka itu kalau dicek sosmednya, wah, sudah luar biasa lah pokoknya. Jadi nanti jatuhnya kita akan sharing dengan teman-teman 250 orang ini.
1: Iya.
2: POV mereka kan mesti banyak, ada yang pengusaha, ada yang kerja, ada yang mungkin pengangguran juga boleh, Mas. Karena dari nganggur nanti ketemu HR itu wes akut sama gitu kan.
4: Iya. Nyari kerja boleh.
2: Ya, nyari kerja juga boleh. Kan bebas.
4: Bawasnya boleh.
2: 250 orang itu kenapa kita enggak mau bebas, karena misalnya nganggur enggak ada kerjaan pun.
1: Iya.
2: Ke situ fotokopi CV sampai 200 juga enggak apa-apa. Di situ ada HRD yang menampung. Jadi bukan saya yang menampung, tapi HRD yang menampung kan gitu.
4: Jadi job fair terselubung.
1: Baik, nah ini jadi fokusnya ini kemana ini, jadi HR atau
4: ya fokusnya
1: pemasaran atau
4: tiga komunitas itu, Mas. Serawung itu dia kan sebagai wadah aja ya, wadah tempat berkolaborasi. Makanya namanya kita nggak spesifik profesi kan. Serawung berarti kumpul. Ayo kumpul. Nah, kumpul itu yang event besok Juni alhamdulillahnya tiga komunitas. Jadi ada tiga POV yang nanti akan tersampaikan di situ. Dari sales, SDM, terkait SDM sama pengusaha. Mereka kan punya tiga pengalaman yang spesifik di bidangnya masing-masing gitu nggih, Mas.
1: Iya.
4: Jadi biar narasumbernya pun bisa nangkep juga, misalnya kan HR pun juga kadang ada yang pengen punya bisnis. Mungkin mendekati usia pensiun, mikir nanti hari tuanya saya usaha apa, kalau kerja terus kan terbatas usianya gitu nggih. Dia bisa belajar dari si pengusaha. Begitupun sales, sales ini biasanya yang paling sering next step-nya jadi pengusaha gitu nggih. Memulai kayak saya ini kan pengen memulai tapi belum siap gitu nggih. Apa sih biasanya kan yang jadi perdebatan, modal dulu atau skill dulu gitu.
1: Iya, atau berani dulu.
4: Atau berani dulu gitu kan. Ternyata ketika sharing sama pengusaha kita dapat, oh dulu tuh saya Mas sama kayak kamu, dulunya sales. Nah, akhirnya dapat insight kan.
1: Iya.
4: Gitu.
1: Baik.
3: Contoh ya kayak Koh David ya.
4: Koh
3: yang di apa? Yang dia nyales apa mie di aplikasi.
4: Oh, jadi Pak David itu pengalamannya cukup unik, Mas. Dan yang nanti jadi narasumber. Jadi beliau itu pernah di Afrika.
1: Iya.
4: Memasarkan salah satu produk mie instan. Tidak perlu nyebut brand mas ya, mie instan aja. Mie instan, jadi ditugaskan di sana untuk promosi, melakukan campaign kayak gitu. Nah, campaign yang dilakukan kan cukup unik ya, di mana Afrika dominan orang yang sedang mungkin kelaparan, malah didodol Indomie gitu ya. Dan tapi berhasil. Lalu yang kedua cukup unik, mengkampanyekan semacam minyak buat penghangat badan itu mas.
1: Oh iya.
4: Minyak merek ya, mereknya nggak minta sebut lah ya.
1: Iya, minyak angin lah.
4: Minyak angin, betul. Minyak angin. Dan ini kampanyenya cukup unik mas. Ya. Dia pakai kampanye itu. Pakai minyakku nanti kamu terbebas dari gigitan nyamuk. Yang dimana sebelumnya mungkin sudah ada lotion anti nyamuk. Ternyata target audiensnya beliau malah di area pesisir, nelayan yang sering berpergian malam hari. Selain mencegah atau meminimalisir terjadi masuk angin, juga tahan anti nyamuk. Ini kan out of the box gitu ya. Makanya kita tertarik Pak David sebagai narasumber gitu sih.
3: Ya lebih jelas nanti ya di acara.
4: Lebih jelasnya nanti jelasnya. Mungkin lebih gila lagi yang disampaikan terobosan-terobosannya. Terus kalau dari Bu Titi punya pengalaman yang cukup unik juga. Salah satu beliau pernah bekerja di salah satu perusahaan besar. Waktu itu perusahaannya ada layoff besar-besaran, efisiensi sekitar 250 orangan. Itu mau dirumahkan, akhirnya bisa beliau gagalkan. Tapi bukan dengan cara demo mas, tapi malah beliau diversifikasi produk atau mungkin bikin produk baru. Jadi yang tadinya ambil dari supplier, beliau bikinkan divisi untuk membuat produknya itu.
1: Jadi akhirnya produksi ya.
4: Memperkerjakan 200 orang yang mau di layoff. Nah ini kan cara-cara seperti ini kita
1: atau debuk
4: gitu. Kok bisa? Ini kan pengalaman yang berbicara gitu nih. Di buku manapun mungkin tidak ada kan gitu teman.
1: Baik. Gitu. Baik. Mas Yogi ini ya, mau nanyakan ini. Apa di komunitas ini ada fasilitas untuk meminjamkan dana ini sebagai modal usaha?
2: Kalau meminjamkan modal, kami ada kontaknya masing-masing. Jadi nanti bank, misalnya di bank mana, di BPR mana, kita siap support, kita kasih kontaknya.
1: Baik. Ya,
2: jadi kalau fasilitas finansial kita
3: belum. Kayak contoh sales gitu ya. Sales kita juga macam-macam, ada sales pembiayaan, finance bank juga ada, BPR juga ada.
4: Mungkin ngasih aksesnya bisa. Ya. Tapi kalau menyediakan mewadahi sih belum Mas.
3: Nanti kena OJK lah ya kita.
1: Baik. Baik. Mas Agus ini, di mana ini pendengar bisa mendapatkan informasi terbaru ini tentang komunitas Serawung? Mungkin ada IG-nya.
3: Kalau IG-nya kita ada ya di serawung.jateng ya. Di situ terus juga kita di masing-masing komunitas tadi, Tangan di Atas, terus juga komunitas Sales Garis Keras khususnya untuk di Jateng ya. Terus juga di HR community-nya juga kita ada semua itu. Wow. Jadi tapi kita juga ada IG itu sendiri untuk yang serawung.jateng itu tadi. Gitu sih.
1: Baik. Mas. Mas Lutfi ini, apa pesan ini yang ingin disampaikan kepada pendengar terkait pentingnya sosialisasi yang siapa? Tadi introvert, ambivert.
4: Oke. Ya mungkin kalau pesan untuk audiensnya RRI, audiens Ria RRI Pro Surakarta, berarti RRI punya tagline nih mas ya. Tagline-nya itu cukup menarik. Tontonlah yang kalian dengar. Betul mas ya. Itu kan cukup menarik. Jadi selain mendengar, harus menonton juga gitu nih. Nah mungkin untuk audiensnya teman-teman hari ini, kita ingin memberikan satu pesan gitu ya. Bahwa sepandai-pandainya kita, selama kita ini masih hidup sebagai manusia, tetap perlu adanya sosialisasi gitu ya. Atau harus ada menjalin komunikasi dengan orang lain, punya network yang banyak, karena dari network ini bisa menyelamatkan kita dalam berbagai aspek. Mau kita lagi kondisi terpuruk gitu ya, atau mungkin dalam kondisi senang, atau katakanlah seperti sahabat saya Ko Agus misalnya turah duit, bingung kan main investing di gitu ya. Kalau nggak punya teman kan nggak mungkin googling di Instagram tuh mas. Bisnis yang bagus apa ini muncul kan, nggak kenal orangnya gitu. Minimal sama network yang ada itu beliau bisa naruh uangnya di situ, itu yang turah duit. Tapi kalau yang kurang duit atau mungkin yang masih berkarir seperti saya sebagai sales gitu ya, ini sangat perlu banget gitu loh. Jangan sampai kita menutup diri. Kalau mau sukses ya harus punya network yang banyak. Karena enggak tahu kita opportunity mana yang akan bisa kita tangkap ke depan. Seperti itu sih mas.
1: Baik, ada dari Ibu Gini Lagi nih. Pertanyaan dari Ibu Gini Lagi nih. Di Serawang apa ada debt collector-nya? Mohon dijelaskan. Soalnya kok ada pinjam meminjam.
4: Enggak
1: ya. Jadi ini ya bank ya, ya menyediakan akses aja.
4: Akses aja karena beberapa bank kemarin sempat mau kolaborasi juga sama kita.
1: Iya.
4: Cuman ya nanti kalau datang ke acara bisa kita kenalin lah ke bank-bank yang hadir gitu. Tapi kalau untuk debt collector ya enggak ada. Itu urusan bukan di luar urus bukan di luar wewenang kita lah.
1: Iya, mungkin ada bergabung lagi dengan komunitas debt collector.
4: Mungkin bisa nang belum kepikiran. Tapi perlu ya invoice macet gitu. Minta bantuan mereka bisa.
1: Baik. Baik. Apa ini harapan mungkin dari Mas Lutfi dulu ya, harapan Anda ini di untuk perkembangan komunitas Serawung ini?
4: Ya kalau harapan saya pribadi ya Mas ya, mungkin kita mengharapkan komunitas Serawung ini bisa jadi wadah, jadi nggak stop di tahun 2026. Tiap tahun kita punya hajatan dan bisa merangkul banyak komunitas kayak tadi disampaikan, ada komunitas petani, komunitas mungkin pupuk gitu ya, atau komunitas tanaman-tanaman atau apapun itu, kita rangkul sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi kita punya roadmap 2027 pengen bekerja sama dengan komunitas purchasing. Nah di situ banyak bersinggungan dengan kami seperti itu. Jadi memudahkan kolaborasi, kadang kan antara sales dan purchasing ini seringkali mispersepsi Mas. Ketika kita menawarkan produk itu mereka langsung nutup pintu gitu ya. Padahal sebenarnya yang rugi bukan kita sebagai sales tapi mereka dapat informasi yang bagus kok tidak mau kan gitu. Masalah beli dan tidak kan di luar pemenang sales, tidak bisa maksa juga kan gitu. Tapi kadang mereka udah underestimate dulu ketika disamperin sales, takut dikejar, padahal kita tidak mau ngejar.
1: Baik.
4: Kita cuman mengkonfirmasi. Ya kan itu. Jadi atau tidak.
2: Bukan deplek.
4: Bukan deplek. Jadi harapan saya pribadi, komunitasnya harapannya terus berkembang. Tiap tahun ke tahun bisa mengajak banyak orang lagi berkolaborasi dan acara yang dibikin tidak hanya meriah tapi saya berharap bisa berdampak Mas untuk banyak orang, terutama yang hadir di acara itu.
1: Baik. Seperti itu sih Mas. Baik. Untuk Mas Yogi mungkin bisa menambahkan
2: harapannya Mas.
1: Harapannya.
2: Harapannya di Sawung hampir sama sih Mas sama Pak Lutfi ini. Jadi kita rencana di next step-nya atau di setiap tahunnya ada penambahan komunitas yang mungkin unik-unik. Jadi misalnya ada komunitas yang tidak pernah terjamah atau mungkin unik ini, misalnya ada komunitas wanita hewan, mungkin hewan-hewan kayak ular atau
4: reptil ya.
2: Reptil lah ya, itu kan juga komunitas pasti ada. Dan juga mungkin komunitasnya Pak Agus juga ada nih Mas. Jadi komunitas
4: ayam betul
2: angker gitu, apa mungkin hunting-hunting apa hantu itu juga komunitas sejarah juga kan itu ada. Nanti kita kolaborasi. Nah, yang jelas kan tagline kita kan adalah kolaborasi, apapun kita kolaborasikan. Nah, di mana kita tarik garis benang merah bahwasannya di setiap kolaborasi pasti akan ada manfaatnya. Nah, itu yang kita sampai hari ini masih kita pegang gitu di Serawung.
1: Baik, baik. Mas Agus, Mas Agus mungkin.
3: Iya.
1: Harapannya.
3: Harapannya ya sama ya, ya sama yang tadi juga. Ya kita sih harapannya Serawung di 2026 ini bisa lebih sukses lagi dari sebelumnya di Serawung 2025 kita di Jepara kemarin. Agenda sih tanggal 6 ya, tanggal 6, tanggal 7 kita camping gitu lah. Ceritanya juga kita kalau kayak rundown kegiatannya itu kita juga ya ada kayak kita camping ya dari Sabtu siang ya di jam 12 sampai jam 12 sampai jam 2 ya kita itu camping, nginep camping gitu di Pinus Siapak Ungaran terus sampai hari Minggu terus ya di samping itu juga kita ada kayak jelajah alam terus juga ada yang sesi ini tadi apa
4: workshop
3: sesi workshopnya tadi juga talk show yang tiga pembawa acara itu tadi. Ya harapannya ya pasti ya, di tahun-tahun berikutnya tiap tahun kita terus bisa menyelenggarakan dengan terus bertambah kolaborasi dari komunitas-komunitas yang lain. Itu sih
1: Mas, kalau dari saya. Baik, terakhir untuk semua narasumber ini, apa ini satu kalimat motivasi ini untuk para pendengar Pro 1 ini?
4: Oke, boleh. Mungkin Mas pendengar dulu. Pro 1 yang mendengarkan malam ini Mas, satu kalimat dari saya intinya perbanyak relasi karena itu yang akan menjadi pondasi. Nah, mungkin seperti itu Mas, karena ya memang kita ke depan tidak ada yang tahu Mas ya, kondisi seperti apa ke depannya. Kalau kita punya banyak relasi, punya network, punya jaringan yang positif, insya Allah apapun yang kita alami itu pasti kita dapat solusinya Mas. Kita harus membantu secara langsung, minimal bisa mendengarkan kita, bisa memberikan masukan, itu sebuah hal yang luar biasa sih Mas. Dan menurut saya pribadi seperti itu, dan pesan untuk audiens yang hadir dan mengikuti di malam hari ini seperti itu.
1: Baik, Mas Yogi, bagaimana?
2: Kalau saya simple tapi ya nyontoh Mas. Jadi pesan saya untuk audiens RI Surakarta, urip iku urup.
1: Urip iku urup.
2: Simple Mas, itu aja.
1: Baik, Pak Agus, monggo.
3: Ya satu, jangan lupa tanggal 6 sama tanggal 7 ya, ikutin acara Serawung 2026. Jadi ada ya teman-teman kita semua bisa ngumpul semua. Jadi di luar dari komunitas juga ya monggo kalau mau ikut gitu, boleh sangat sekali.
1: Baik.
3: Ya kita open. Itu aja sih.
1: Baik, terima kasih kami sampaikan ya untuk kepada Mas Lutfi Yuliono ya.
4: Sama-sama Mas, Mas. Saya yang terima kasih Mas.
1: Iya. Mas Yogi dan Mas Agus ya. Terima kasih atas waktu dan cerita dan pengalaman dan mungkin inspirasinya ya yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga sukses selalu untuk komunitas pengusaha Serawung.
4: Amin amin
1: dan,
4: amin
1: amin. Ya, dan seluruh anggotanya ya.
4: Ya amin. Dan, amin.
1: Semoga obrolan hari ini menjadi inspirasi buat kita semua yang mungkin menjalani komunitas yang ingin bergabung ya.
4: Siap.
1: Baik. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam obrolan komunitas bersama komunitas pengusaha Serawung ya.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi ya kita bersama-sama mengikuti obrolan komunitas, sesaat lagi pendengar kita ajak Anda untuk mengikuti mini drama oleh Teater Angkasawan RRI dengan judul Kenaikan Kelas Hukum Sekedar Angka.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
2: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
4: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
2: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
3: Ren, jangan sekarang. Uma yang lihat kesini.
2: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola bikinnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak nggak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pernah gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami.

0: alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok! Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
5: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
4: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
5: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
4: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
5: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
4: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
5: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
4: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
5: Siap.
6: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
7: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di Ruang Rindu di malam Sabtu ini ya. Pendengar, apa kabar ya bagi Anda yang di malam hari ini beristirahat ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki ya yang melimpah. Bagi Anda yang mungkin lagi bersantai ya di rumah, menikmati mungkin menikmati minuman hangat atau mungkin masih berada di perjalanan ya, semoga perjalanan Anda selalu lancar dan malam ini selalu terasa menyenangkan ya. Dan pendengar, di Ruang Rindu malam hari ini kita ada lagu-lagu manca 90 sampai 2000-an ya. Anda bisa request bersama-sama dan mungkin juga bisa salam-salam ya. Dan untuk tema hari ini ya di Ruang Rindu malam hari ini, ada enggak ini tempat atau makanan yang Anda kunjungi selalu dan selalu berhasil memperbaiki suasana hati ya pendengar? Anda bisa bergabung bersama kami ya di line telepon di 6380555 atau di WhatsApp 081 3900 15525. Dan untuk lagu-lagunya kita ada Manca tahun 90 sampai 2000-an ya pendengar. Dan pendengar tetap bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Bertemu di Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
3: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kita langsung aja ya, sudah ada penelpon yang sudah masuk. Ada dari siapa ini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam, Kak Puja.
4: Wah. Aduh, kalau suara yang lembut bagaikan sutra ini pasti kehana.
3: Sudah lama ya kita tidak bertegur ya.
4: Kemarin saya tanya di yang punya Rizky.
3: Oh iya.
4: Baru kehanan. Kehanan tuh ya, dia dinas apa begitu tadi malam juga sudah dua kali kan si Rizky yang dinas.
3: Oh iya, saya hari Rabunya. Kebetulan kebetulan Ruang Rindu berjaringan, jadi enggak bisa bertegur sapa ya di Ruang Rindu ya.
4: Iya kok.
3: Kak Puja gimana ini kabarnya?
4: Duh, kabarnya puji Tuhan sehat.
3: Puji Tuhan selalu sehat. Amin, amin.
4: Cuma kami di Papua ini kayaknya bukan cuma Papua nih, tempat-tempat lain juga
3: lagi dingin,
4: mengalami kemarau atau panas.
3: Oh, lagi panas ya. Kalau di sini dingin ini, Kak Buja.
4: Hujan setetes pun turun tidak ada. Kalau pagi-pagi bangun buat dikerjain, kayak mau hujan, ternyata bukan hujan tapi mendung. Ini apa bukan mendung? Bukan embun
3: ya.
4: Pagi.
3: Embun pagi. Ya. Tapi kalau tapi kalau di ini untuk sumber airnya gimana ini, Kak Buja? Untuk sekarang?
4: Kalau airnya puji Tuhan lancar.
3: Oh, lancar.
4: Dia tahu kalau di orang-orang lain atau
3: tetangga-tetangga
4: sini semua lancar, cuma tidak tahu kalau di tempat lain maksudnya.
3: Oke, baik. Kak Buja, tema hari ini di Ruang Rindu.
4: Iya, temanya apa?
3: Nah, ini ada nggak ini tempat makan atau mungkin tempat jajanan favorit yang sering Kak Puja kunjungi ya, saat mungkin lagi gak mood ini, terus makan ini jadi mood gitu, apa ini Kak Puja mungkin?
4: Pertama gado-gado. Kalau di sini gado-gado, jujur ya, kalau gado-gado di sini tidak lawan gado-gado di Sorong. Kadang itu saya kepingin untuk makan, tapi semua kepingin begitu atau punya selera atau apapun itu disimpan dan ditampung, nanti pulang disorong tuh memang sikap betul-betul
3: langsung ya.
4: Terus bakso di sini sudah berapa, saya 5 tahun ya di Bitun. Namanya bakso juga belum pernah rasa, soto juga belum, tapi kecuali pulang di Sorong boleh.
3: Oke.
4: Saya tidak tahu ya, mungkin saya punya lidah ini tidak cocok kali ya. Lebih baik saya makan rebus-rebus.
3: Oke. Kalau gado-gadonya di Papua ini sama nggak sih kalau sama yang di Jawa ini, Kak Buja?
4: Sama
3: kan ya?
4: Saya pernah makan di Malang, di Malang, kalau Surabaya tidak. Di Malang, kalau Surabaya itu saya makan bakso di Surabaya.
3: Tapi sama
4: di Malang, di Malang kayaknya dia punya makanan semuanya enak. Kalau di Jogja itu makanannya kan kebanyakan macam contoh sayur pare yang pahit, tadinya pahit tapi artinya begitu masak kita rasa itu agak manis karena di sana kan kebanyakan manis.
3: Suka makanan manis
4: saya
3: ya.
4: Biasa di rumah tuh masaknya tidak pernah pakai fixing, kak, micin,
3: cuma
4: garam, gula, garam, gula, sama penyedap rasa. Itu saja.
3: Itu saja sudah cukup ya.
4: Itu saja sudah cukup.
3: Baik. Baik.
4: Ya, jadi begitu karena lagunya apa tuh?
3: Lagunya Manca 90 sampai 2000-an ini, Kak Puja. Request apa ini?
4: Manca 90 sampai 2000-an. Yuri Still the War, bukan. Tidak.
3: Apa ini?
4: Saya mau request lagunya. Kalau ini Ariana.
3: Ariana. Coba saya carikan dulu ya. Yang judulnya
4: okay,
3: apa ini?
4: Lagu ini. Ya?
3: Yang judulnya apa?
4: Side to Side.
3: Iya?
4: Side to Side.
3: Side
4: to Side atau apa sih itu judul side itu? Pokoknya Side to Side itu sudah
3: coba
4: dapat.
3: Coba saya carikan dulu ya, Kak Puja.
4: Aku baik, lagu ini sama salam buat Pak Kris, Pak Andi di Batam, buat Papi Rudi, Ibu Kinem, Ibu Elisa, Ibu Modeste, Ibu Agustin, juga buat Mbak Rere, Mbak Dewi, Mbak Citra, buat Ibu Yuni, terus buat Ibu siapa lagi ya? Pokoknya sama-sama sudah. Oh, Ibu Wigati di Wonosobo.
3: Okay.
4: Terus Pak Widi di Jepang. Apa kabar Pak Widi?
3: Pak Widi.
4: Banyak yang ya, bagaimana?
3: Iya. Yeah. Terus Kak Buja.
4: Ada ya?
3: Ada, masih saya carikan ya Kak Buja ini.
4: Ah, tidak apa-apa. Kalau ada seputar, kalau tidak ada ikutan aja.
3: Boleh. Oke.
4: Okay. Iya. Nanti ikutan sama Pak Kris atau tidak bikin nama aja.
3: Oke.
4: Okay. Nah, terus buat Pak Widi di Jepang, salam hormat. Banyak tuh yang cari nih di Ruang Rindu dari Surakarta. Jangan cuma di Sorong aja.
3: Ayo gabung. Waktu itu pernah gabung.
4: Pak Widi.
3: Iya, Pak Widi. Yang
4: iya,
3: di Tokyo
4: jadi
3: ya.
4: Jadi di Sorong tuh hampir tiap malam, Ruang Rindu masuk kadang siang. Karena dia punya jam di sana dengan di Papua kan sama begitu.
3: Iya, oh iya, betul.
4: Iya. Oke, baik buat kahanan, sama salam spesialnya buat Mas Manggala, salam hormat. Terus buat Mas siapa sih? Yang barusan kata sakit ini saya lupa kan namanya.
3: Yang
4: barusan? Habis jarang-jarang muncul jadi jarang-jarang siaran jadi.
3: Siapa itu Ibu?
4: Ini enggak Bapak. Yes, sudahlah buat Adik Rizki pokoknya semuanya sudah dapat kecuali spesialnya buat Kahana yang lagi bertugas. Minta maaf dan mohon maaf kalau agak kelamaan. Terima kasih, selamat malam.
3: Terima kasih.
4: Ubur-ubur ikan lele. Puja pamit sampai besok.
3: Dadah bye-bye. Selamat malam Kak Puja ya di Bintuni Papua, menjadi penelpon pertama kita ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita terima penelpon selanjutnya ya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Kak Hana.
3: Selamat malam Ibu. Gimana ini kabarnya Ibu?
5: Kabarnya baik, Mas Hanan gimana?
3: Baik Ibu.
5: Alhamdulillah.
3: Jadi
5: lagune
3: lagunya Manca
5: ya,
3: Ibu. Apa?
5: Seiyumi masuk enggak, Mas?
3: Seiyumi oke, masuk Ibu.
5: Oke. Mas, beneran Mas. Salam-salam ya Mas.
3: Iya, salam-salamnya buat siapa ini?
5: Mas Danan dulu, sekeluarga selalu sehat, selalu bahagia, rezeki selalu dilimpah ruahkan, selalu barokah ya Mas.
3: Amin, amin. Terima kasih Ibu.
5: Buat Kak Puja tadi, selamat malam Kak Puja, Bunda Maharani, Pak Beni, Bu Yuni, Papi Rudi, Tante Muerte, Pak Muladi, Pak Kris, Mas Adi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Satrian, Pak Timboyolali, terus Bu Tamsi, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Gati, Pak Beni, Pak Mbak Bu Maria Agata, Mbak Citra Mua-Mua, yang Sunu, Lekarit, Bu Temu, Umi Karen, Bu Nini Sardini, Bu Rakil, Bu Ginam, Bu Yasmi, Bu Jastri, Kak Puja, tadi di Bintuni, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya ya Mas?
3: Iya Ibu.
5: Mas Rahman, Bu Modesta, terus Mbak Angel, Bunda Tifa, Mukimin dua-duanya. Salamnya buat semuanya ya, Mas.
6: Buat semuanya saja. Ih, iya. Ibu, Ibu Rere, ini belum ini untuk temanya.
5: Temanya apa, Mas? Oh,
6: temanya ini ada enggak tempat atau mungkin makan, tempat makan atau mungkin tempat jajan?
5: Tempat jajan ya, Mas.
6: Iya, yang paling bikin mood.
5: Paling bakso yang besar itu, Mas, bakso urat, Mas.
6: Bakso urat. Wah, ya. Enak itu.
5: Itu favorit gue, Mas.
6: Tapi kalau bakso beranak suka enggak, Bu Rere? Kalau misalnya bakso yang besar terus isinya banyak bakso kecil-kecil itu loh, Bu Rere.
5: Oh, suka.
6: Oh, kalau masalah bakso, Bu Rere nomor satu ya.
5: Iya, itu favorit.
6: Baik. Iya, terima kasih, Bu. Oke.
5: RRI 1.
6: Oke.
5: Selalu kalau pulang hati-hati ya.
6: Amin, amin. Siap, Ibu. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rere ya di Wonogiri. Dan kita sudah ada penelpon ketiga ya untuk malam hari ini. Halo, selamat malam.
7: Malam.
6: Selamat malam. Wah, lama gak gabung ini Bunda Tanti ini.
7: Ya?
6: Iya.
7: Nah nih. Gabung terus.
6: Oh, gabung terus. Gimana nih kabarnya?
7: Gitu, yang lindur.
6: Kabarnya gimana ini Bunda Tanti?
7: Sehat.
6: Sehat, selalu sehat.
7: Yang penting kan sehat.
6: Yang penting sehat. Iya, sama ini ya selalu apa? Diberikan tanpa ada apa ya masuk angin gitu ya.
7: Iya, sehat kok. Sehat.
6: Oh. Benar-benar. Bunda Tanti ini ada tema. Temanya ini ada nggak ini tempat atau tempat makan atau tempat jajanan yang sering dikunjungi?
7: Tenangan Cangkol loh. Tenangan Cangkol.
6: Oh, Tenongan. Wah, kenapa ini? Apa yang favorit di Tenongan ini?
7: Koyor.
6: Oh, koyor. Sate koyor. Dibakar nggak ini? Ya nanti.
7: Orang. Dibakar sok. Malangan enggak biaya, enggak sehat.
6: Oh, benar. Ada zat karsinogen ya.
7: Iya. Wah. Ngerti.
6: Wah, hebat ini. Bunda Tanti juga ngerti, hebat ini. Baik.
7: Dengan ini mangala. Lalas mangala kan Tenongan.
6: Iya. Benar-benar.
7: Tapi siapa lo?
6: Sudah pernah. Tata. Pernah bareng.
7: Ngerenteng ya.
6: Oh.
7: Masuk ulang masukkan.
6: Sampai hafal ya. Pernah
7: ya. Rumah aku sedang.
6: Deket sama Mas Yogi juga pernah di perempatan.
7: Jangan.
6: Iya, Bunda Tanti, lagunya apa ini requestnya?
7: Westlife udah masuk.
6: Westlife belum. Ayo Westlife yang
7: mana?
6: Beautiful and what? Oke. Salam-salamnya buat siapa?
7: Buat Ningding selamat malam. Bu Yuni, Bu Modesta, Bu Elisa. Tadi Mbak Rere ya.
6: Tadi Bu Rere.
7: Terus Kak Moja, Bu Igati, Umi Karem, Pak Kres, Bu Kres, Om Benny, Tante Citra, Dewi yang punya reok.
6: Iya.
7: Nengani Nanan. Ada. Cintani Nanan.
6: Ya, tak tunggu lo.
7: Kemarin masuk tau pas kamu.
6: Masuk. Masuk, langsung dirasani langsung masuk.
7: Kemarin yang masuk nangane.
6: Terus iya.
7: Terus Bukina, Bukinem.
6: Iya.
7: Bu Agustin, Bu Mbak Menti, Mbak Ici. Tante Wisnu, Pak Tri.
6: Iya.
7: Yang kurangannya menurut Mbak Rere tadi,
6: okay,
7: Bu Endang siap. Semani, Endang Sukarjo, Endang Endi.
6: Solo Baru.
7: Solo Baru. Pak Perudi, Mbak Nah juga. Buat semua kabeh ya.
6: Buat semuanya saja.
7: Beranan. tambah tugas. Siap. Tetap semangat, jaga kesehatan lo ya.
6: Siap ibu.
7: Oh, selali. Tentenongan. Tanggal meneh.
6: Siap, nanti di traktir ya bu.
7: Tanggal tak di sini. Itu thank you
6: malam. Oke, selamat malam ya Bunda Tanti ya. Dan pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di istirahat malam Anda ya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Wabah penyakit bisa menyebar cepat dan mengganggu kesehatan serta aktivitas kita sehari-hari. Untuk mencegahnya, langkah pertama adalah pencegahan dengan rajin cuci tangan, jaga kebersihan dan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, dan hindari genangan air. Vaksinasi juga sangat penting untuk melindungi tubuh dari penyakit berbahaya. Selanjutnya, deteksi dini melalui pelaporan kasus penyakit kepada petugas kesehatan membantu menekan penyebaran lebih luas. Jika terjadi kasus, penanganan cepat dengan isolasi pasien, pengobatan tepat, dan kesiapan fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan. Kesiapsiagaan masyarakat juga krusial. Memahami gejala, menerapkan perilaku hidup bersih, serta bekerja sama dengan pihak berwenang. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mencegah wabah dan melindungi diri, keluarga, serta lingkungan dari penyakit berbahaya.

Pernah gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu ya dengan lagu-lagu manca tahun 90-an. Dan kita terima penelpon selanjutnya ya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, selamat Mas Hanan Putra.
4: Iya, selamat malam Ibu Modesta.
5: Iya, sehat-sehat Mas.
4: Sehat Ibu, sehat. Bu Modesta ya, gimana ini kabarnya Ibu?
5: Ibu juga sehat, Ibu sehat. Sekeluarga sehat.
4: Wah, amin.
5: Sehat
4: amin.
5: Walafiat.
4: Sehat walafiat.
5: Mas Anan juga harus sehat walafiat.
4: Iya Ibu, selalu siap saya, selalu sehat. Semoga selalu diberikan selalu kesehatan gitu.
5: Iya, harus.
4: Baik, Bu Modesta, Ruang Rindu kali ini ada tema nih Bu.
5: Iya.
4: Temanya ini ada nggak tempat makan atau mungkin jajan yang sering jadi kunjungan ini kalau misalnya lagi apa ya, wah lagi pingin apa gitu itu Bu?
5: Ya, saya itu paling suka ya Mas. Selat Solo.
4: Oh, Selat Solo. Seger. Ada langganan
5: di Mbak
4: ya?
5: Lis itu, di mana itu Mbak Lis? Dekat itu loh, Tipes itu.
4: Dekat Tipes, oke.
5: Kampungnya masuk gang kok Mas, lupa.
4: Kenapa Ibu kok Selat ini Ibu?
5: Seger ya Mas.
4: Oh, seger.
5: Seger, saya tuh suka Selat.
4: Kalau sukanya itu makannya di siang hari atau malam Ibu kalau Selat Ibu?
5: Siang hari paling enak ya.
4: Siang ya biasanya ya kalau Selat ya.
5: Itu adanya siang kok.
4: Oh bukan siang.
5: Ya.
4: Wah enak itu.
5: Di Kusumasari itu juga enak di situ.
4: Wah ini
5: yang terkenal kan Selat Solo.
4: Iya, saya baru mencoba Selat Solo baru di sini Bu. Saya jadi baru mencoba
5: iya,
4: di
5: nyoba aja.
4: Sini ya.
5: Banyak sini.
4: Iya, tapi istri apa ya namanya yang disuka itu karena asam ya, Ibu ya.
5: Iya,
4: agak
5: segar.
4: Asam ya, agak segar ya. Baik, Bu Modesta, lagunya apa ini Ibu?
5: Lagunya Love Story.
4: Love Story.
5: Andy Mariam.
4: Andy William ya Ibu?
5: Iya yeah, William.
4: Oke. Salamnya buat siapa ini?
5: Salamnya buat Bapak Chris, Papi Rudi, Om Benny, Mas Andi di Batam, Mas Bima di Kartosuro, Mas Faiz, Bu Potri, tadi Bu Tanti ya. Salam sehat buat Bu Tanti. Terus Ibu Endang Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Yuni di Kabupaten Semarang, Ibu Endang Cemani, Ibu Rere. Ibu Rere tadi sudah keluar ya. Kak Uja di Papua, Ibu Retno Hardani, Ibu Nini Sarbini, Ibu Ragil, terus Ibu Mentik, Ibu Hajasri, Ibu Ginem, Ibu Heru tetangga ya, juga senang dengarkan, tapi
4: oh, suka mendengarkan.
5: Gak mau,
4: gak mau malu-malu ya Ibu ya.
5: Ya.
4: Gak apa-apa, gabung aja ya.
5: Terus Mbak Citra Moah. Terus Ibu Muhadzis di Wonogiri. Dan semuanya Mas, pencinta Ruang Rindu.
4: Buat semuanya saja
5: nanti,
4: ya.
5: Nanti lagunya saya tunggu ya.
4: Siap Ibu, sudah.
5: Terima kasih ya Mas Anan, selamat bertugas. Dan nanti kalau pulang hati-hati ya.
4: Siap Ibu, siap.
5: Turut pinggir. Ya, makasih ya Mas.
4: Oke, terima kasih Ibu Modesta di Jaten ya. Selamat malam Ibu Modesta di Jaten, tetangga saya ya. Dan pendengar kita kenapa WhatsApp-nya agak error ya. Maaf jika mungkin ada belum bisa gabung ya. Dan pendengar kita baca WhatsApp dulu ya yang sudah masuk. Ada dari siapa ini ya? Ada dari Ibu Agustin. Selamat malam Mas Anan, Ruang Rindu. Absen antri lagu Buih Jadi Permadani. Lagunya malam hari ini Manca, Ibu Agustin ya. Mungkin bisa ganti ini ya, ganti untuk requestnya ya. Salamnya buat Kakak Puja, Bu Tanti, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Yuni, Bu Endang di Cemani, Bu Endang di Solo Baru, Bu Endang di Sukoharjo, Mbak Oma, Bu Ginem, Bu Mentik, Pak Sardi, Pak Sardi Lukis ya, Pak Muladi, Pak Tri, Mas Andi, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Dan buat yang tugas, selamat malam Mas Anan, sukses, lancar, sehat, semangat, bahagia. Nuhun sangat Mas Anan, selamat tugas sampai selesai, saya temani. Terima kasih. Jumat malam lagu Indo Manca 2010-2020 ya. Oke, baik, kita coba lagi ya untuk WhatsApp-nya ya. Ada juga dari Kak Puja ya. Oh, saya dengar saja. Terima kasih. Oke. Ada dari Kak Lara di Lara Purnamasari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, aku mau izin request lagu, boleh enggak Kak? Oh, terima kasih. Oke, boleh, boleh. Silahkan ya. Untuk lagunya ya. Terus ada lagi dari Ibu Menik Hartini ya. Selamat malam Mas Anan, Ruang Rindu. Mau lagu My Way, salam untuk semua pecinta Ruang Rindu, untuk Mas Anannya, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih. Dan pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di istirahat malam hari ini. Sambil saya betulkan dulu ya untuk WhatsApp-nya ya, karena agak sedikit error. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Russell & Co.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Bertemu di Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
6: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk lagu-lagunya di Jumat malam hari ini Indomanja 2010 sampai 2022 ya. Dan untuk lagu yang tadi sudah di request tidak apa-apa ya. Dan mendengar, kita baca-baca dulu WhatsApp ya. Ada dari Lara Purnamasari. Aku mau izin request lagu dari Gita Gutawa yang Ayu ya. Come on. Oke. Nanti saya antrikan dulu ya. Dan udah nanti, oh ya. Yeah. Oh ya, yeah. Seperti yang saya infokan barusan ya. Dan maaf tadi jika ada kesalahan lagu ya. Dan pendengar, kita baca-baca WhatsApp dulu. Ada dari siapa lagi dari ini? Dari Bimo ya, di mana ini? Di Solo. Selamat malam Mas Anan. Malam Sabtu gini jadi ingat-ingat masa sekolah dulu ya. Kalau boleh request putarkan lagu apa ini? Oke. Westlife ya, My Love. Oke. Nanti saya carikan dulu ya yang lagu-lagunya yang ya. Oke, yang sekali dengar langsung bikin nostalgia. Samanya buat semua pecinta Ruang Rindu Pro1 RRI Surakarta. Tetap semangat dan selamat menikmati malam Sabtu. Terus ada lagi dari siapa ini ya? Dari Joko ya. Request lagu Manca dong. Saya pilih Backstreet Boys. Lagunya nanti saya putarkan yang masuk ya. Lagu lama tapi entah kenapa kalau didengar malam rasanya kok jadi baper. Dan pendengar, salam-salamnya buat teman-teman yang masih setia ditemani radio di malam hari ini. Terima kasih ya Kak Joko ya. Dan pendengar, kita putarkan lagu ya yang sudah di request ya. Ada dari siapa ini ya? Untuk menemani Anda di malam hari ini ada lagu-lagu dari Kak Lara ya, tadi yang sudah request ada Gita Gutawa, Ayo, dan lagu ini lagu baru ya pendengar. Kita dengarkan dulu.
7: Semua kecanggihan.

Pernah nggak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan, dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.

0: Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.
1: Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bertemu di Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, masih di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu yang menemani Anda di malam hari ini ya pendengar. Dan pendengar, waktunya sudah mepet ya untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah WhatsApp dan juga bergabung di line telepon ya. Dan juga salam-salamnya, semoga untuk pendengar Ruang Rindu kali ini ya selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah ya pendengar. Dan pendengar, usai sudah Ruang Rindu malam hari ini, saya izin pamit. Terima kasih yang sudah gabung bersama kami, dan juga saya minta maaf ya jika ada mungkin salah-salah kata ya untuk hari ini ya. Dan kita akan putar untuk jazz musik nanti pukul 23 ya pendengar. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Wabah penyakit bisa menyebar cepat dan mengganggu kesehatan serta aktivitas kita sehari-hari. Untuk mencegahnya, langkah pertama adalah pencegahan dengan rajin cuci tangan, jaga kebersihan dan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, dan hindari genangan air. Vaksinasi juga sangat penting untuk melindungi tubuh dari penyakit berbahaya. Selanjutnya, deteksi dini melalui pelaporan kasus penyakit kepada petugas kesehatan membantu menekan penyebaran lebih luas. Jika terjadi kasus, penanganan cepat dengan isolasi pasien, pengobatan tepat, dan kesiapan fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan. Kesiapsiagaan masyarakat juga krusial. Memahami gejala, menerapkan perilaku hidup bersih, serta bekerja sama dengan pihak berwenang. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mencegah wabah dan melindungi diri, keluarga, serta lingkungan dari penyakit berbahaya.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Rosellner & Co.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Anda berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda Thomas Karsten pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baru saja Anda ikuti Surakarta Malam Ini.

pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Manggala Putra menyapa Anda di Surakarta Pagi Ini ya. Dan tentu dengan ragam informasi juga program kami di Surakarta Pagi Ini juga tentu kami akan hadirkan lagu-lagu yang enak untuk jadi teman Anda di weekend pagi ini dengan semangat yang baru, dengan pikiran yang lebih longgar tentunya. Kalau weekend itu kan identik dan khas dengan masa-masa waktu-waktu santai ya, sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan yang gedebak-gedebuk, atau kata anak muda sekarang itu gedebak-gedebuk ya. Semoga hari ini kita bangun kemudian seperti seperti sedang dipanen gitu ya. Dalam keadaan yang matang dan semakin punya kualitas yang bagus untuk kita meraih cita-cita hari ini dengan doa dan juga harapan yang sudah kita punya sejak waktu-waktu sebelumnya. Dan saya sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, temani Anda di Surakarta pagi ini. Semangat yang baru di hari yang baru dengan momen yang luar biasa, karena kita menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-81. Tentu ya, semarak di mana-mana, kita juga harus turut untuk memperingati ya perayaan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pendengar Surakarta pagi ini kami buka dengan siaran religi pagi, menghadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan siraman rohani agama Islam. Akan dibacakan Quran Surat Al-A'raf ayat 172 sampai 186, dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam oleh Ustadz Ki Ngabei Edi Sulistiono SSNM HUM dengan judul Mengerti Kamardikan dari RRI Surakarta. Terus bersama kami pendengar di 101 dan 96,8 MHz untuk menangkap siaran kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wa idh

Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya ketika itu, kami lengah terhadap ini.'"

0: Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat?
1: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
0: Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran.

Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat.

0: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir.

Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi.

Dan sungguh, akan kami isi neraka Jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.

Dan Allah memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula, mereka berlaku adil.

0: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.

Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka Muhammad tidak gila? Dia Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi, dan segala apa yang diciptakan Allah? Dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai?

Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan.

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusyirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'du. Kaulunun para miyarsa sutasno adicara siraman rohani ing Pro 1 RRI Surakarta ingkang satu kula tresnani. Wabil khusus derek kula kaum muslimin lan muslimah ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula derekaken ngunjukaken puja puji syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit saking hidayah inayah lan rahmatipun maringi barokah dumateng kula lan panjenengan sami. Salam selawat kunjuk dumateng uswah kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para miyarsa langkung syukur malih. Ing wulan Agustus menika wulan panjenengan ndungkap tataraning kamardikan ingkang kaping 81. 17 Agustus 1950 gangsal sampun ambal 81 taun. Nek cara umur-umuraning wong-wong umur 80 taun menika nggih sampun sepuh. Nanging menawi umur manipun bangsa menika tasih enem. Bangsa ingkang langkung dangu kamardikanipun kados ing Amerika Serikat, kados ing Prancis, kados ing Jerman. Menika sampun ulang tahun beratus-ratus tahun. Nggih, ning karana kita menika kajajah dening kebu bule utawi Walandi 3,5 abad. Jepang saumuring jagung 3,5 tahun pramila peradaban Jawi ingkang rumiyin menika sampun unggul sampun luhur dados gledek mblonyok nggih menika nembe ulang tahun ingkang 81. Ngaten kemawon kula panjenengan inggih kedah syukur gitu, bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Menika kita menika kerep sanget kabeh ustaz-ustazah mesti ngendika dalil niki. Sinten ingkang pinten pinter mensyukuri nikmating Allah badhe dipun paringi tikel mati kelmalih nikmatipun Allah ingkang sumandha dumateng kula panjenengan. Parandene sinten ingkang boten pinten nyukuri nikmating Allah menika sinebat kufur. Menika badhe ageng sesiku dendaning Gusti Allah Subhanahu wa taala naudzubillahi min dalik. Amin Allahumma amin. Syukur. Dene kita tiyang Indonesia Nusantara menika sampun anggadhahi peradaban ingkang merdika. Menawi nitik-nitik leluhuripun zaman rumiyin saderengipun dipun jajah dening kebu bule, tiyang Nusantara niku tiyang ingkang hebat-hebat. Nggih. Nek mboten hebat napa nggih saged ngedheke candi Borobudur. Napa saged ngedheke candi Prambanan, candi Kalasan, lho niku tinggalane sing ketok mripat jenenge peradaban. Nggih. Nah, cirine wong Nusantara menika ngrawit, ngremit, mulane nek gawe karya ya karya seni sing hawik tenan sing ngremit tenan nggih niku kados Candi Borobudur ingkang ngantos awik karmawi bangga reliefipun. Karmawi bangga
Ning kowe rak dudu karya Islam ki, ora perlu mikir ngono peradaban menika. Nggih. Dados Islam niku luas rahmatan lil alamin. Ojo Islam niku dadi sempit. Nek Islam mulai mikir niku sempit, nggih. Peradaban iki peradaban sempit, kaya nika wong Timur Tengah nika. Wong Islam dhewe niku nggih keporo-poro pirang-pirang mazhab, pirang-pirang aliran. Sebab kok dadi aliran-aliran kuwi to ki. Ora do petuk Kanjeng Nabi dhewe. Sinten sing petuk Kanjeng Nabi niku namung sekabate niku kok. Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nggih. Niku Ibu Siti Aisyah, Muawiyah. Niku Abu Dzar sing ngepanggih Kanjeng Nabi. Sebab tabiin tabiit sor-sorane napa mulih kok ngantos sepriki niku mboten petuk kali Kanjeng Nabi. Mula sak tenane ajaran Islam sing murni niku Kanjeng Nabi niku. Lah nek padha ngarani aku murni lah niku mung klaim niku. Pramila kalian panjenengan niku kudu ngaji. Mit alit menika ki ngabe tak TKT aku kudu ngerti tenan aku agama Islam ki nek guru jarine wong kawruh niku nggih pecah-pecah ngoten. Dadekne pecah-pecah ing kawruh sing sempit niku sing kudune rahmatan lil alamin niku mau luas dadi sempit nek sempit dadi nopo? Dadi mundur. Carane memaknai Islam niku mundur lah. Wangsul dumateng kamardikan kala wau. Candi Borobudur tileranipun Sri Samaratungga. Wajeng Candi Prambanan ingkang nyoso putranipun Sri Kahulunan Pramuda Wardani kan garwanipun Rake Pikatan ninggal Candi Prambanan. Nggih. Langkung muncar-muncaring muncar tiyang Nusantara Indonesia niku jamanipun Sri Maharaja Hayam Wuruk ing Majapahit. Majapahit atau Majapahit ki? Majapahit. Ngeten. Dadi nek wong ngejo jenenge piyai-piyai jaman sakderengipun Sultan Agung menika ora nganggo oneng a. Mula basa kawi menika aa anata sira ratu parikesit ngarania sirarat ratu ring astina nemang puluh warsa lawas nira a. Klebu patih Gajah Mada ora Gajah Mada. Sebab ing antarané Nusantara sing o ki mung wong Jawa Mataraman, tiyang Bali yo a, tiyang Banyumas yo a, wong Mataram o dhewe niku lekase Kanjeng Sultan Agung Hanyakrakusuma. Sebab sinuwun Sultan Agung menika ratu ning nggih santri. Seng semanggenipun sinau mau Quran kok Quran mau akeh lafal o nggih ha kha nggih ta za nek Jawa mbiyen ora tepung o mula lafal Jawa sing aa kuwi di omahe dadi o gitu. Nah menika lah kamardikan menika nggih rahmating Gusti Allah ingkang satu nikmatmu pangat satata nedya ingkang kedah dipun syukuri. Nek nganti wong kok ora seneng syukur diwene kamardikan kaya ngene iki ya kuwi wong majenun. Lah apa seneng dadi kaya wong Palestina sing dinjet-njet kalih wong Israel kae. Kae iki mung rebutan klaim, ngoten jane iki ora pati nek hubungane karo agama. Namung rumiyin wong Yahudi menika rumangsa tedhaking Nabi Agung wiwit Nabi Daud, Sulaiman nggih ninggali Masjidil Aqsa. So. Rumangsa wong Yahudi iki tedhake ing
wong Yahudi sing luhur lah. Lagi wong Islam ya semenoga lah. Sulaiman kuwi nabiku kok. Kata iki nggone aku Palestina iki. Ora iso iki nggone aku. Wong Sulaiman karo Daud kuwi leluhurku kok lah. Saka nggone aku ki mau dadi padu sak yaene ora rampung-rampung niku. Kuwi disengkuneni didubrili karo Amerika Serikat, siji dieking karo Iran wis kula kinten ngantos dinten kiamat mboten rampung niku. Tentang sebabnya kaya bocah cilik nggonaku lah niku. Kapan rampunge lah niku? Suriah apa seneng?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi merupakan kebutuhan dasar dalam karakteristik kehidupan sosial yang penuh keberagaman. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai adanya berbagai perbedaan, baik perbedaan pendapat, pemikiran, agama maupun budaya. Toleransi selanjutnya akan membuahkan hasil terbinanya hubungan yang baik kepada sesama manusia. Islam sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Banyak contoh soal toleransi yang bisa kita jumpai dalam Al-Quran. Dalam konteks keluarga misalnya, pada surah Luqman ayat 15 menjelaskan bahwa ketika orang tua menyuruh kita untuk menyekutukan Allah, maka kita tidak boleh mematuhinya, karena Islam tidak membenarkan hal itu. Meski begitu, kita tetap diperintahkan untuk membina hubungan baik dengan kedua orang tua. Ini adalah salah satu contoh toleransi sangat mulia yang ditunjukkan oleh Islam. Pendengar program 1 WR Surakarta yang budiman, keberagaman sejatinya merupakan sunnatullah. Allah menyuruh kita untuk bisa saling mengenal dan menghargai dengan keberagaman tersebut. Al-Hujurat ayat 13. Termasuk perbedaan keyakinan di antara manusia juga merupakan kehendak Allah. Karena jika Allah berkehendak, tentulah seluruh penduduk di muka bumi bisa saja beriman. Surah Yunus ayat 99. Semua keberagaman dan perbedaan tersebut mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi toleransi kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Ini musim kedua kami di Liga 2, artinya semangat dan juga motivasi lebih besar dibanding musim lalu.
2: Tentu yang menjadi atensi dari teman-teman semua, dari publik di Karanganyar ini, tentu kita akan melakukan hal-hal strategis setelah kita lakukan evaluasi terhadap prosesnya.
0: Pendengar Warta Berita selengkapnya bersama saya, Manggala Putra. Abdurrahman resmi memegang tongkat kepemimpinan Kejaksaan Negeri Karanganyar, menggantikan Kepala Kejari Karanganyar sebelumnya, Era Indah Soraya. Kepada wartawan usai acara pisah sambut, Kejari Karanganyar Abdurrahman menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara pidana khusus, sekaligus memperkuat pendampingan hukum bagi pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2: Setiap tugas-tugas tentu kita akan langsung melakukan monitoring dan evaluasi.
3: Tongkat Komando Kejaksaan Negeri Karanganyar resmi berganti ke tangan Abdurrahman. Di hari pertamanya bertugas, Kejari Karanganyar ini akan langsung tancap gas menyasar evaluasi penanganan kasus dugaan korupsi di Karanganyar. Fokus evaluasi akan dilakukan pada seluruh tahapan penegakan hukum di bidang pidana khusus, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, termasuk dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik Karanganyar. Selain itu, Abdurrahman menjelaskan, selain tindakan hukum yang tegas dan berkeadilan, Kejaksaan juga mengoptimalkan pencegahan korupsi melalui sosialisasi bidang intelijen dan datun.
2: Tentu dalam waktu dekat ini, seperti saya sampaikan, saya akan melakukan monitoring dan evaluasi. Kita lihat dari seluruh kegiatan-kegiatan, termasuk lead, dig, tut, eksekusi yang ada di bidang Fitsus, tentu yang menjadi atensi dari teman-teman semua, dari publik di Karanganyar ini, tentu kita akan melakukan hal-hal strategis setelah kita lakukan evaluasi terhadap prosesnya.
3: Sementara itu, Bupati Karanganyar Robert Kristanto menyambut positif kehadiran pejabat baru pimpinan Korps Adiaksa tersebut. Bupati Robert berharap Kejaksaan dapat terus memberikan bimbingan dan pendampingan hukum demi terciptanya kondusivitas wilayah serta tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain pendampingan hukum, Pemkab Karanganyar juga berencana menyerap pengalaman Kejari baru guna memunculkan terobosan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.
4: Kami butuh bimbingan, kami butuh pendampingan supaya Karanganyar itu ya ayam tentrem. Ayam tentrem tidak ada apapun, kami butuh benar-benar sinergitas yang akan dibangun ke depan dan benar-benar nyaman semuanya.
3: Adapun sinergitas antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan jajaran Forkompimda diharapkan terus terjalin harmonis untuk mendorong kemajuan Kabupaten Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Kita beralih pendengar memperingati Hari Pramuka ke-65. Ratusan siswa dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas antusias mengikuti upacara bendera di Stadion Sriwedari Kota Solo. Dalam momentum bersejarah tersebut, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mendorong gerakan kepanduan agar terus berinovasi mencetak generasi muda yang mandiri, tangguh, dan siap menghadapi pesatnya disrupsi teknologi masa kini.
5: Untuk itu, gerakan Pramuka terus berupaya menghadirkan pendidikan yang mempersiapkan generasi mudanya untuk menghadapi perubahan tersebut dengan tetap berpegang pada Tri Satya dan Desa Dharma.
6: Ratusan siswa mulai dari jenjang SD hingga SMA di Kota Solo dengan penuh semangat mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka ke-65. Dengan mengenakan seragam kepanduan berwarna coklat, para peserta tertib memadati area lapangan Stadion Sriwedari. Tampil sebagai pembina upacara, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, dalam amanatnya menekankan pentingnya peran gerakan kepanduan dalam membekali generasi muda untuk menghadapi derasnya arus disrupsi teknologi. Pembelajaran kepramukaan masa kini didorong agar mampu bertransformasi, melahirkan inovasi nyata guna mendukung program swasembada pangan nasional menuju Indonesia Emas.
5: Kami berharap pengalaman tersebut dapat tumbuh menjadi kegiatan nyata sesuai potensi daerah seperti menanam pangan, mengelola lingkungan, memanfaatkan teknologi, mengembangkan usaha, membantu masyarakat, dan menghadirkan inovasi. Dengan demikian, gerakan Pramuka dapat mengambil bagian dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
6: Sementara itu, semangat kepramukaan tersebut turut dirasakan secara mendalam oleh salah satu siswa SMK IT Smart Informatika Surakarta, Faris Iskandar Hafid. Pengalaman pertamanya mengikuti upacara besar ini menyadarkan dirinya akan tingginya manfaat nilai kemandirian serta kerjasama tim yang dibangun kokoh sejak bangku sekolah.
7: Kalau saya sendiri kemandirian, karena kalau di sekolah saya kan ada pramuka juga. Nah itu kita diajarkan untuk mandiri gitu loh. Kayak kemah itu kita harus masak sendiri, terus kita harus membaginya masing-masing per kelompok gitu loh.
6: Momentum peringatan bersejarah ini diharapkan mampu memupuk rasa cinta tanah air sekaligus mengasah keterampilan generasi penerus bangsa dalam memecahkan persoalan pelik di masyarakat. Nilai kedisiplinan dan semangat gotong royong yang ditanamkan sejak dini menjadi aset paling berharga demi memastikan terwujudnya masa depan Indonesia yang tangguh dan berdaulat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, jembatan perintis Garuda di Desa Tambak Boya, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo resmi dibuka untuk umum. Peresmian dilakukan oleh Irdam 4 Diponegoro Brigjen TNI Deni Marantika bersama-sama dengan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo dan Rem 074 Warastratama Kolonel M. Ari Yudhistira dan Dim 0726 Sukoharjo Letkol Infantri Riza Saputra, Camat Tawangsari dan Kades Tambak Boyo Samsul Arifin.
8: Mudah-mudahan ini menjadi nilai manfaat buat masyarakat pada khususnya. Saya sudah menekankan kepada Dandim untuk melaksanakan.
9: Saudara, jembatan perintis Garuda di Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo resmi dibuka untuk umum. Peresmian ditandai dengan pengguntingan untaian bunga melati oleh Erdam Patiponegoro Brigjen TNI Deni Marantika bersama-sama dengan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo dan Rem 074 Warastratama Kolonel M. Ari Yudhistira dan Dim 0726 Sukoharjo Letkol Infantri Reza Saputra, Camat Tawangsari dan Kades Tambak Boyo Samsul Arifin. Jembatan perintis Garuda yang merupakan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto memiliki panjang 120 meter dan lebar 1,5 meter menghubungkan Desa Tambak Boyo dengan Desa Tangkisan. Irdam Patiponegoro Brigjen TNI Deni Marantika mengatakan jembatan tersebut menjadi akses penting untuk mendekatkan mobilitas masyarakat antar desa. Bahkan bersama unsur pemerintah daerah telah melintasi jembatan tersebut saat peresmian dan kondisinya cukup nyaman. Irdam Pat juga meminta agar penggunaan jembatan Garuda dengan konstruksi gantung itu dibatasi untuk kendaraan roda 2, sepeda dan berjalan kaki saja.
8: Syukur alhamdulillah kita melaksanakan peresmian jembatan Garuda ini. Ada satu jembatan gantung di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kita bersama unsur pemerintah daerah. Kita sudah mencoba melewati tadi, merasakan manfaatnya. Apabila ada jembatan ini pasti lebih dekat untuk jaraknya. Kalau nggak ada pasti melambung berapa 6-7 kilo menuju ke titik seberangnya. Mudah-mudahan ini menjadi nilai manfaat buat masyarakat pada khususnya. Saya sudah menekankan kepada Dandim untuk melaksanakan pengecekan pemeliharaan secara rutin terhadap keamanan keselamatan jembatan ini agar terus bisa dilintasi oleh masyarakat.
9: Dan Dim 0726 Sukoharjo Letkol Infantri Reza Saputra mengatakan pembangunan jembatan Garuda tidak hanya dilakukan di Desa Tambak Boyo. Pada tahap ini terdapat sejumlah jembatan lain yang juga dibangun di beberapa daerah, yakni di Desa Turejo, Kecamatan Weru, Majasto Tawangsari, Pandian Grogol, dan dua di Desa Tepisari.
10: Untuk program berikutnya dari Bapak Presiden ini turun di wilayah Sukoharjo di tahap 56 ini ada 5 lagi jembatan, Toterjo Weru, kemudian di Majasto Tawangsari, kemudian di Pandean Grogol sama Tepisari 2 beton Tepisari dengan Kedung Jambang. Nah, itu tambahan untuk tahap 5 dan 6 ini. Nanti berikutnya akan bertambah terus.
9: Dengan bertambahnya akses penghubung antar wilayah tersebut, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat akan tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai aktivitas sosial dan ekonomi di desa. Sementara itu, Kades Desa Tambak Boyo Samsul Arifin mengakui jika keberadaan jembatan rintisan Garuda memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Desa Tambak Boyo dan wilayah sekitarnya. Sebab sebelum jembatan dibangun, masyarakat harus menggunakan jalur memutar apabila hendak menuju ke Desa Tangkisan. Kondisi tersebut membuat waktu dan jarak tempuh menjadi lebih lama. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital.
11: Fokus hari ini.
0: Fokus pagi ini mendengar, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di kota Solo yakni Kendal Tornado FC semakin mantap untuk menghadapi kompetisi Liga Pegadaian Championship musim 2026-2027. Kompetisi kasta kedua di tanah air itu sesuai jadwal bakal bergulir pada 12 September mendatang, diikuti 20 tim yang terbagi dalam dua wilayah, barat dan timur. Berikut laporan utama Fokus Berita pagi ini, edisi khusus olahraga disampaikan Edwi Puryono.
12: Ya, saya pikir mereka masih butuh waktu untuk bisa balikin kondisinya. Bicara tim keseluruhan semua.
13: Saudara, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, yakni Kendal Tornado FC, semakin mantap untuk menghadapi kompetisi Liga Pegadaian Championship musim 2026-2027. Kompetisi kasta kedua di tanah air itu sesuai jadwal bakal bergulir pada 12 September mendatang, diikuti 20 tim yang terbagi dalam dua wilayah, barat dan timur. Kendal Tornado FC pada tahun keduanya berhome base di Kota Bengawan, tergabung di grup timur bersama Persis Solo, Persela Lamongan, Persiba Balikpapan, PSBS Biak, Deret FC Surabaya, Deltra Sidoharjo, Persipura Jayapura, Ran Nusantara dan Barito Putra. Menghadapi kompetisi yang tinggal hitungan hari, tim berjuluk Laskar Balik Pantura itu mulai menggelar berbagai uji coba baik kandang maupun tandang. Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku puas dengan kondisi terkini anak asuhnya yang dinilai siap untuk tampil terbaik menghadapi kompetisi yang diprediksi bakal berlangsung ketat itu. Meski banyak pemain baru, namun pelatih asal Surabaya itu mengaku tidak khawatir termasuk performa pemain asing sebab mereka profesional dan sering berpindah klub sehingga kehadirannya di Kendal Tornado FC untuk adaptasi langsung menyatu dengan pemain lain terutama tentang taktik dan strategi yang nanti akan diberlakukan oleh tim pelatih.
14: Saya lihat perkembangannya bagus, cuman ada beberapa pemain yang baru bergabung. Mas Cruz baru gabung di minggu keempat, ada Birul baru bergabung di minggu ketiga. Saya pikir mereka masih butuh waktu untuk bisa balikin kondisinya. Bicara tim keseluruhan, semua pemain dalam kondisi yang bagus fisiknya.
13: Lebih lanjut, putra mantan pemain legendaris almarhum Rudy William Kelces itu berharap kondisi fisik para pemain dapat terus terjaga untuk mengarungi ketatnya kompetisi Liga Pegadaian Championship musim 2026-2027. Media officer Kendal Tornado FC, Seger Prabowo mengakui jika komposisi pemain jauh lebih baik dibandingkan pada tahun pertama sebab berbagai evaluasi sudah dilakukan termasuk penambahan pemain baik lokal maupun asing sehingga pada tahun kedua keikutsertaannya pada Liga 2, Kendal Tornado FC langsung membidik promosi ke Liga 1 atau Super League.
15: Menghadapi musim kedua tentu berbeda ya dibanding musim lalu karena secara persiapan dan juga secara target pasti lebih jauh lebih berbeda dibanding musim lalu. Apalagi ini musim kedua kami di Liga 2, artinya semangat dan juga motivasi lebih besar dibanding musim lalu. Dan secara materi pemain pasti lebih ada peningkatan dibanding musim lalu untuk Kendal Tornado FC. Harapan kami dengan squad yang ada saat ini, tentu prestasi yang didapatkan akan jauh lebih baik dibanding musim lalu.
13: Menghadapi Liga Pegadaian Championship, Kendal Tornado FC menambah beberapa pemain baru dan diantaranya merupakan pemain Liga 1 seperti Rival Lastori yang pernah memperkuat PSIS Semarang, PSIS Sleman, Ran Nusantara dan PSIM Yogyakarta, serta Predian Wahyu yang terakhir memperkuat Malut United. Sedangkan satu pemain asing yang dipertahankan adalah Patrick Cruz asal Brasil yang pada tahun lalu sempat tercatat sebagai goal getter dengan mencetak 15 gol. Seperti halnya pada tahun pertama, Kendal Tornado FC pada musim 2026-2027 juga menggunakan Stadion Sriwedari Solo sebagai home untuk menjamu semua lawannya, termasuk jika terjadi partai derby atau lawan satu kota, yakni Persis Solo. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Kompetisi Championship atau Liga 2 Sepak Bola Indonesia akan segera digelar 12 September 2026 mendatang. Kendal Tornado FC menjadi salah satu tim dari 20 tim lain yang merasa optimis promosi ke Liga 1. Berikut rangkum dalam komentar olahraga disampaikan Matius Senggono.
16: Saudara, kompetisi Liga 2 Indonesia atau yang sekarang dikenal dengan nama Championship akan segera bergulir yang direncanakan dimulai 12 September 2026 mendatang. Kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia ini akan diikuti oleh 20 klub yang rata terbagi di wilayah barat dan timur. Kurang lebih dalam satu bulan ke depan ini, berbagai persiapan ataupun training camp tentunya sudah mulai dan sedang dilakukan oleh ke-20 klub yang akan berlaga. Salah satunya yang juga mengusung misi untuk promosi ke Liga 1 yaitu klub Kendal Tornado FC. Dengan materi pemain yang ada, dengan beberapa pemain asing, termasuk strikernya Patrick Cruz yang telah mengoleksi 15 gol selama musim 2025-2026, Kendal Tornado FC optimis akan berhasil menembus Liga 1. Bagaimanapun, optimisme harus dibarengi kerja keras, konsistensi, serta kesiapan seluruh elemen tim. Kendal Tornado FC perlu memanfaatkan masa persiapan untuk membangun kekompakan antara pemain, pelatih, dan manajemen. Strategi yang matang, kondisi fisik yang prima, serta mental bertanding yang kuat menjadi modal penting menghadapi kompetisi yang panjang. Kekalahan 0-1 saat melawan PSS Sleman dalam laga uji coba harus menjadikan catatan evaluasi yang menyeluruh untuk melihat celah-celah kelemahan selama ini. Sambil menunggu kurang lebih satu bulan ke depan sebelum kompetisi dimulai, berbagai agenda uji coba yang lain perlu juga digelar untuk bisa mengaplikasikan taktik-taktik yang selama ini sudah dilatihkan dan sudah sejauh mana kekompakan tim sudah terjalin. Target promosi memang tidak dapat dicapai hanya dengan optimisme. Dibutuhkan kerja nyata, evaluasi berkelanjutan, dan kemampuan bangkit ketika menghadapi hasil kurang maksimal. Jika semua unsur mampu bersinergi, peluang Kendal Tornado FC untuk bersaing di papan atas akan semakin terbuka. Pada akhirnya, kompetisi Liga 2 berlangsung sportif, aman, dan menarik. Kendal Tornado FC diharapkan mampu tampil konsisten, memberikan kejutan positif, dan akhirnya mengukir tiket promosi ke Liga 1. Demikian komentar olahraga, selamat pagi.

0: Semangat gotong royong warga Lereng Lawu terpancar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Di Dusun Menair, Kelurahan Segoro Gunung, Karanganyar, warga bahu-membahu mempercantik kampung mereka dengan sentuhan seni budaya Jawa.
1: Ini untuk memperingati hari 17 Agustus yang ke-81.
2: Sinar matahari sore di lereng Gunung Lawu belum sepenuhnya redup ketika puluhan warga Dusun Mener, Kelurahan Segoro Gunung, Karanganyar mulai berkumpul di jalan kampung. Usai merampungkan aktivitas di kebun dan ladang, lelah tak menyurutkan langkah mereka untuk bergotong royong menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Tahun ini warga RW 03 Dusun Mener menghias jalan sepanjang 600 meter dengan tema khusus, yakni melukis motif batik kawung. Ketua Karang Taruna RW 3 Dusun Mener, Suparmo, menegaskan bahwa konsep batik dipilih untuk menegaskan identitas budaya lokal.
1: Ya, ini menghias jalan kampung. Motifnya ini semuanya batik, motif batik. Ini pengecatan sudah 3 kali, tahun 2018 sama 2025 sama 2026 ini.
2: Pengerjaan menghias jalan kampung ini merupakan kali ketiga yang dilakukan warga. Berkat kreativitas yang sempat viral di tahun sebelumnya, aksi warga Dusun Mener tahun ini mendatangkan bantuan pasokan cat dari salah satu produsen cat ternama. Dukungan tersebut membuat anggaran swadaya warga dapat dialihkan untuk membuat 17 penjor hias warna-warni dari bahan busa hati. Suparma menyebut pemilihan bahan busa hati ini menjadi solusi agar hiasan jalan lebih awet dan tahan lama.
1: Nah, kalau penjor ini swadaya dari RW 3 Mener. Sebenarnya untuk anak-anak muda, saya suruh bikin penjor biar lebih meriah itu loh. Materialnya ini dari busa hati. Kalau dari janur, itu cepat layu, cepat menghitam. Ya, ini bisa dikombinasi. Warnanya bisa dikombinasi biar lebih meriah.
2: Selain keindahan jalan batik dan penjor hias, warga juga telah menyiapkan berbagai perlombaan sederhana untuk mempererat kebersamaan. Meskipun di tengah situasi ekonomi yang menantang, keterbatasan tak menyurutkan kreativitas warga Dusun Mener. Lewat goresan cat di atas aspal dan jajaran penjor hias, warga Segoro Gunung membuktikan bahwa semangat kemerdekaan dan kebudayaan bisa terus menyala lewat gotong royong. RRI Surakarta, Arka Dilaksa, melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian warta pagi hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Salah satu tim yang bermarkas di kota Solo, Kendal Tornado FC, semakin mantap menghadapi kompetisi Liga Pegadaian Championship musim 2026-2027. Abdurrahman resmi memegang tongkat kepemimpinan Kejaksaan Negeri Karanganyar menggantikan kepala Kejari Karanganyar sebelumnya, Era Indah Soraya. Saya Manggala Putra bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Terima kasih pendengar Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pagi hari ini ada yang sudah menyapa di WhatsApp kami. Terima kasih untuk beberapa pendengar ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat pagi Mas Manggala, salam sehat, semangat, bahagia, alhamdulillah. Ketemu pagi lagi. Tugas meruput. Iya Bu, meruput utuk-utuk katanya ya. Tapi enggak apa-apa. Karena apa ya, gak tahu kenapa ya, saya kalau pagi itu seneng ya, sebenarnya seneng sih. Karena selesainya juga tidak terlalu siang, juga tidak yang pagi banget gitu loh. Jadi masih ada waktu untuk ketemu dengan keluarga, ada waktu juga untuk apa ya, mungkin menyelesaikan urusan-urusan yang di rumah. Seperti ya beres-beres lah, apalagi kalau bukan beres-beres ya, seperti cuci-cuci, pergumbalan duniawi masih belum usai ya, terus berlanjut ya. Kemudian juga mungkin nyapu, ngepel itu harus banget ya. Siap gabung nyimak Surakarta pagi sampai selesai Mas Manggala. Matur nuwun, selamat tugas, sukses, lancar, amin. Terima kasih Bu Agustin. Kemudian juga ada Bunda Tifa. Assalamualaikum, selamat pagi Radio Pro 1 RRI Surakarta untuk angkasawan-angkasawati RRI dan pendengar semuanya, semoga sehat walafiat selalu. Salam kita Indonesia Merdeka katanya ya, kirim banyak bendera. Oke, baik, besok upacara di mana? Kemudian ada juga dari Bu Seno Harjani di Klaten. Ini saya akan sapa dulu. Assalamualaikum Mas Manggala, selamat tugas, semoga selalu sehat dan penuh semangat. Selamat menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Bu Seno di Klaten ya. Yang mau gabung boleh loh ya di 638055, juga di WhatsApp 081390015525 dalam saya ngantuk kayaknya ya. Masih nanti ya line teleponnya ya, 7.30. Saya kok buru-buru banget pengen menyapa Anda di telepon ya. Nanti ya mendengar ya, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dalam warga berbicara tentunya. Dan nanti di pukul 8 akan kami ajak Anda untuk menyimak perbincangan kami ya. Untuk nanti jam 8 ada sorot prestasi ya, Surakarta pagi ini kompetisi Liga 2 siap bergulir, Kendal Tornado FC optimis promosi Liga 1. Nantinya akan dipandu oleh rekan kami Edwi Puryono ya, dan kami harap Anda juga menyimak perbincangan kami ini. Tapi saya juga terus hadir sampai jam 10 ya. Jadi nanti hanya sorot prestasinya saja yang dengan Edwi Puryono, namun sebelum dan setelahnya Manggala masih menemani Anda. Ada lagi yang bergabung di WA, sebentar tak bacakan dulu ya. Ada dari siapakah di sana, Mbah Gito. Awali dengan kata merdeka. Semangat pagi Mas Manggala. Semangat pagi Mbah Gito. Mbah Gito pagi hari ini sudah siap dengan gadon ataupun cakotan apa ini? Bahasa saya itu kok yon jangkar mento. Yo. Enggak apa-apa ya. Biar kayak itu lho Mbah, kayak nek ning wedangan itu lho Mbah, cakotane apa gitu kan. Atau nyepakke apa Mbah Gito. Ini mungkin dengan menu terbaik ya. Kalau lagi weekend kayak gini enak banget. kalau nyeruput minuman-minuman anget ya, terus nyepak ke kukusan, waduh, nyepeti peksi, iya toh, terus barangkali pagi-pagi pengen agak seger lagi, mungkin bisa sambil nyapu untuk yang putri, kemudian yang kakung sambil nyiram-nyiram tanaman, ataupun mungkin juga bisa nyuci motor. Nah, ini kalau kata penyanyi dangdut itu, aku mau cokoran sarungan, kowe blonjo dasteran. Wes, ini nanti ngalahke Fitria di Pro 4 ya. Pagi hari ini pokoknya saya akan temani Anda dengan lagu-lagu yang enak, penuh dengan semangat, sambil juga informasi-informasi kami akan hadirkan. Oh iya, kembali pendengar, bahwasanya siaran kami tidak hanya di 101 FM, namun juga ada di 96,8. Barangkali Anda ingin mencatat, kalaupun nanti ternyata kurang jelas penangkapan kami di 101, Anda bisa bergeser ke 96,8 ataupun begitu pula sebaliknya, begitu ya. Jadi tenang saja, kalaupun masih tidak terjangkau, Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital, nggak usah khawatir ya. Di sana Anda bisa mendengarkan siaran kami, pilih Pro 1 RRI Surakarta tentunya. Baik, kami akan hadirkan lagu-lagu untuk Anda mendengar. Sebelum nantinya pukul 7 nanti ya, akan kami ajak Anda untuk kembali menyimak Warta Berita Nasional, dan kami akan sambungkan dengan Pro 3 Jakarta. Lagu-lagu dulu hadir untuk Anda.

WHO merilis info terbaru terkait virus Nipah, penyakit zoonosis dengan tingkat kematian tinggi yang menjadi perhatian global. Virus ini dapat menular dari hewan ke manusia, serta berpotensi menular antar manusia melalui kontak erat. Gejala awal menyerupai flu, namun dalam kasus berat dapat berkembang menjadi radang otak dan gangguan pernafasan serius. Hingga saat ini, belum tersedia vaksin maupun obat khusus untuk virus Nipah. WHO menekankan pentingnya kewaspadaan, deteksi dini, serta perlindungan tenaga kesehatan dan masyarakat. Ikuti terus informasi resmi kesehatan.

0: Ada dari Bu Retna Stuti. Mas Manggala, pagi-pagi, selamat bertugas dan penuh semangat, selalu sehat dan bahagia, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu. Amin. Terima kasih untuk Bu Retno Astuti sudah menyapa kami di pagi hari ini ya, Bu ya. Wah, ini saya senang kalau banyak yang WA kayak gini ya. Boleh loh, enggak apa-apa. Silahkan di WA ya, dan siapa tahu nanti ada door prize-nya. Karena kalau 17 kan biasanya identik dengan door prize ya. Nah, begitu. Dan kami masih terus menyapa Anda pagi ini. Yang mau kirim-kirim kabarnya boleh banget di 081390015525 ya. Ataupun juga Anda bisa mengirimkan memang pesan aja ya. Maksudnya sampai saat ini belum bisa kami terima melalui line telepon. Line teleponnya nanti 7:30 untuk masuk program Warga Berbicara ya. Namun saat ini masih belum bisa kami terima. Tapi WA boleh, kirim kabar boleh. Pagi hari ini banyak yang sudah menyapa. Ada Bu Agustin, ada Bunda Tifa, ada Bu Seno, Harjani, kemudian Mbah Gito juga ya. Ini kalau line telepon dibuka kayaknya banyak banget yang masuk ya. Tapi belum dulu, masih nanti. Pokoknya terus bareng sama kami pendengar di Prosa TRRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.
0: Pendengar, kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Solo Raya. Ya, kami ambil dari situs BMKG kota Jawa Tengah dong ya pastinya. Untuk hari ini semua kota nampaknya sama ya. Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, dan Surakarta ini diprediksi akan berawan. Sedangkan untuk suhu bervariasi dari 20 sampai 34 derajat Celcius ya. Ini apa ini? Oh, Bu Agustin, door prize-nya bawa sendiri-sendiri Mas. Ini mager-mager sama Pro 1 aja nemeni Mas Manggala nikmati lagu-lagu yang diputar. Oke, baik, terima kasih. Dan tadi ya informasi terkait dengan perkiraan cuaca di hari ini. Yang mau aktivitas pagi hari ini nampaknya diprediksi berawan, boleh silahkan beraktivitas di luar ruangan, di luar rumah, barangkali mau piknik-piknik ya. Pas banget. Anak-anak udah pada nagih tuh piknik-piknik ya.